0: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. Pro 4 FM. Pro 4 FM. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana. Sikola nganikan prompet Bengkulu.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku. Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
1: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
1: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
0: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
2: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucuku dapat bahasa Rejang, tapi bisa lah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Enggano.
3: Potensi keterancaman punah suatu bahasa itu banyak sekali faktornya ya. Sikap dari seorang penutur itu merupakan faktor internal ya, yang memengaruhi suatu bahasa akan mengalami kepunahan. Tetapi faktor eksternal banyak sekali. Di antaranya, perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih, di Enggano. Di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera. Kemudian menikahi perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancara, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
0: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
2: Kita pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun deh.
0: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
1: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala macam itu bisa jadi dilakukan sebagai upaya.
0: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Di sana, jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.
5: Indonesia yang mendunia.
6: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
7: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，哈地咕跟地啦，哈地咕跟地啦，妈，ayo mandi hujan yuk main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

0: pemirsa, jangan kemana-mana, Sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Di sana jangan kemana-mana, si kola nganekan trompet Bengkulu.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di lingkungan perumahan Bumi Mas, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu, dan di mana warga setempat itu menggelar berbagai perlombaan khas 17 Agustusan yang diikuti dengan antusias oleh masyarakat. Kegiatan ini pun menjadi ajang hiburan sekaligus juga momentum untuk mempererat kebersamaan antar warga. Sejumlah perlombaan disiapkan untuk berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga kaum ibu. Beberapa lomba yang digelar diantaranya makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, memindahkan kelereng, dan juga berbagai permainan tradisional lainnya. Suasana semakin meriah dengan sorak-sorai warga yang memberikan dukungan kepada peserta selama perlombaan berlangsung. Tidak hanya permainan tradisional, warga juga menggelar pertandingan futsal yang melibatkan masyarakat setempat. Pertandingan ini pun menjadi salah satu kegiatan yang cukup menarik perhatian karena mempertemukan warga dalam suasana santai dan juga penuh keakraban. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
3: Pro 4 FM.

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Berondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Berondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Nah, di sana banyak gelaran acara untuk di 17 Agustusan Koyo dan di mana juga untuk memeriahkan HUT ke-81 RI. Kok di sana ada DWP dan juga TPPKK Kota Bengkulu yang menggelar lomba kreasi tari ya di sana ya. Yang memang diikuti pesertanya dari berbagai organisasi perangkat daerah atau PD, kecamatan hingga juga kelurahan sekota Bengkulu di sana. Ada juga hadir ketua TPPKK Kota Bengkulu, Nyonya Dian Fitri Wahyudi. Ada juga ketua DWP Kota Bengkulu, Nyonya Rena Medi Febriansyah. Ada juga para asisten dan juga staf ahlinya di sana. Bahkan juga ada juga kepala OPD, camat, serta juga lurah di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Nah, lomba kreasi tari kok di sana, iko juga tidak hanya menjadi ajang kompetisi yo, juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan juga membangun kebersamaan di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Jadi kegiatan kok di sana, iko juga memiliki nilai penting yo dalam upaya melestarikan seni dan budaya daerah yang ada di Bengkulu kok. Nah, juga di sana sangat diapresiasi sekali untuk para peserta yang mengenakan kebaya putih dipadukan dengan kain basure berwarna merah. Di mana penggunaan busana khas daerah dalam kegiatan kok di sana itu menjadi salah satu bentuk nyata untuk mengenalkan kekayaan budaya Bengkulu kepada masyarakat ya. Bahkan juga semangat melestarikan budaya daerah juga terus ditanamkan melalui berbagai kegiatan dan di melibatkan juga untuk masyarakat dan juga lingkungan pemerintah. Nah, jadi itulah di sana ya. Informasinya seputaran 17 Agustusan kok di sana ya, di mana untuk memeriahkan HUT yang ke-81 Republik Indonesia kok DWP dan juga TPPKK Kota Bengkulu gelar lomba kreasi tari. Nah, di sana sendiri lomba apo ajo hariko. Banyak kali dak, mulai dari lomba makan kerupuk dak, ada juga lomba iko apa sarung-sarung tuh dak, pakai balon cek tuh kan, ada juga yang memperebutkan kursi. Memperebutkan kursi dak tuh. Nah, di sana sekitar 7 menit lagi kebersamaan kita di Berendo pagi kok kayak Vivi yo, lanjut kelak ada di Berendo siang juga kayak kawan-kawan penyiar lainnya yo. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: industri Pulau Bai di Provinsi Bengkulu hingga kini masih dalam proses. Pemerintah Provinsi Bengkulu belum dapat melanjutkan tahapan pengembangan kawasan ini karena masih menunggu penyelesaian revisi rencana tata ruang oleh pemerintah Kota Bengkulu. Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu RAD Nia mengatakan untuk penyelesaian revisi RT/RW menjadi salah satu tahapan penting sebelum Pemprov Bengkulu dapat menindaklanjuti rencana pengembangan kawasan industri Pulau Bai. Selama revisi RT/RW ini belum rampung, pemerintah provinsi belum dapat mengambil langkah lanjutan terkait dengan pengembangan kawasan tersebut. Dan di mana kondisi ini pun juga berdampak pada rencana pemerintah dalam menyiapkan kawasan serta menjaring calon investor. Pemprov Bengkulu masih menunggu kepastian tata ruang agar pengembangan kawasan industri dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemprov Bengkulu juga berharap pemerintah Kota Bengkulu dapat segera menyelesaikan revisi RT/RW sebelum akhir 2026. Di mana penyelesaian revisi RT/RW ini ditargetkan rampung pada pertengahan tahun, namun hingga Agustus 2026 proses tersebut masih belum selesai. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus juga mengakhir kebersamaan kita juga di sana di Berendo Pagi Ko untuk hari Iko. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Iya, adik sanak segalanya dimanapun Anda berada bersama kami Inga Sofi dan Inga Riri tentunya di Barendo Barendo Siang ya, Barendo Siang pagi ya, pada
1: Dapat
0: saat
1: tang
0: ini
1: aja
0: ya.
1: Inga Sofi.
0: Iya, kelihatan nih ngomong nih Inga Riri dan tentunya di Barendo Siang nih bersama kami berdua nih adik sanak
1: Di hari
0: menemani di
1: kemerdekaan.
0: Hari Kemerdekaan
1: Wow.
0: Indonesia ke-81 tahun 2006 tepatnya pada hari ini dah ingat ini dah.
1: Betul.
0: Dan tentunya di kebersamaan kita di hari iko sampai pukul 3 sore lah dah ingat
1: ini
0: dah.
1: 3 sore.
0: Dan pagi tadi tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan di hari puncak kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 nih adik sanak dimanapun Anda berada segalonyo hari iko yang merupakan momentum hari sangat bersejarah ya bagi bangsa Indonesia yo dan tentunya dengan semangat kemerdekaan di hari iko nih tapi tentunya kesemangat itu bukan mesti di hari iko aja dah ingat tidak yo banyak banyaknya ndak yang kita tengok hari iko yang melakukan upacara kemudian juga mulai melakukan kegiatan lomba-lomba lagi kemudian
1: jam
0: yo pembagian-pembagian hadiah dan juga ingat riri tadi pagi kita di kantor ko ada upacara peringatan hari kemerdekaan dah dan banyak yang momentum hari iko ko upacaranya menggunakan korpri kemudian plus busana daerah nah juga tadi sekitar pukul 9 adonyo pelaksanaan kegiatan pengibaran bendera merah putih baik itu di gedung daerah dan juga di istana negara nih ingari rida dan sore kelak ado juga penurunan bendera merah putih.
1: Betul.
0: Tapi biasanya ritual hariko biasanya ataupun besok dah ingari ini ado yang naik pencet pinang dah lomba pencet pinang atau makan kerupuk lah dah mulai lomba-lomba kini kau dah ingari rida
1: Caknya, miknya
0: yang di mana
1: tadi
0: kok?
1: Ingat Sofi.
0: Yang mana kok?
1: Iya,
0: ini.
1: Iya itu.
0: Ini.
1: Caknya ya.
0: Oh iya,
1: iya,
0: tadi ya salah pencet tadi ya. Ini karena semangat nih yang caknya kok ingat diri dah.
1: Bingung yang mana dah.
0: Iya. Ingat diri. Cuaca hari kok apa dah?
1: Pane.
0: Bukan pane aja, tapi memang memberikan semangat juga kayak
1: betul,
0: gitu dak di
1: betul.
0: Hari iko dak yang melakukan aktivitas di luar rumah kok
1: iya.
0: Yang upacara kemudian lomba
1: iya.
0: Dan juga kumpul keluarga ataupun yang memang ada juga yang memang ndak bersantai ria di hari libur juga di kalender merah juga tapi juga ada juga yang ada tadi kami tengok di jalan tadi itu ingat riri ada juga di tempat objek wisata cak rumah pengasingan rumah Bung Karno sempat tadi itu lewat di daerah situ ada juga yang memang sudah berkunjung nengok terus foto-foto bersama di tempat itu gitu
1: jadi merayakannya di memperkenalkan sejarah juga dah supaya tidak lupa cak mano perjuangan-perjuangan para pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia.
0: Iya benar nih ya Ninga Riri dan
1: merdeka.
0: Tentunya hari kemerdekaan ini hari momentum yang perlu kita bersamai dengan sejarah mengingat sejarah pahlawan kita terlebih dahulu. Yo banyak sekali yo yang membacakan proklamator juga kemudian juga cak mano caro pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan dari negara asing yo ingat riri dak apa yang dipencet kau ingat riri
1: sorry kak Sofi tidak dengar
0: dia tidak terdengar yo apalah dak kelak kita ikut kan dak
1: pokoknya yo di sana yo jangan kemana-mana yo untuk di siang hari ko bersama Inga Sofi dan juga Inga Riri sampai pukul 3 sore kelak.
0: Oke, Inga Riri, tadi juga tadi sempat disinggung dak tempat objek wisata ataupun tempat sejarah cak apa rumah pengasingan Bung Karno. Nah di momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nih, nah ingariri sahabat budaya dimanapun anda berada juga, masyarakat Bungkulu kini dapat menikmati wisata sejarah dengan tarif khusus masuk ke tempe tiket masuk rumah pengasingan Bung Karno dan Benteng Malabro yang cukup membayar seharga Rp81.
1: Wah, murah tuh ingat.
0: Tepat nian pada hari 81 bangsa Indonesia ini merdeka nih. Melalui kris di tanggal 17 Agustus 2006 ini. Nah, program dengan membayar 81 itu ingariri dan sahabat budaya juga bagian dari program Kris Parents Week Bengkulu 2006 nih yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama Museum dan Cagar Budaya serta pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Pekan Kris Nasional di tahun 2006 nih. Nah, selain itu juga ingariri dan adik sanak segalo nih, selain mendorong penggunaan transaksi digital, program tersebut juga diarahkan untuk mengajak masyarakat mengenal kembali sejarah perjuangan bangsa melalui situs-situs bersejarah di Bengkulu. Nah, adik sanak segalo, dimanapun anda berada, tepatnya hari Iko memang momentum bersejarah, datanglah ke tempat yang bersejarah seperti rumah pengasingan Bung Karno dan Benteng Malabro, hanya cukup membayar Rp81 dengan kris.
1: Nah, murah. Itu yo, untuk hari Iko bae.
0: Hari Iko aja. Nah, cepet-cepetlah kalau nak berkunjung, kemudian juga melihat berfoto, bersuah foto di tempat-tempat bersejarah. Dan juga membawa anak ataupun sanak segalonya untuk ke tempat-tempat bersejarah nih. Tidak ingat-ingat.
1: Liburan sekalian dapat ilmu.
0: Nah benar. Mengulas lagi sejarah-sejarah yang sudah ada. Seperti apa dulu tuh Bung Karno datangnya ke Bengkulu.
1: Betul. Tapi sekarang kok elok ya benteng tuh yo sekarang.
0: Yo, lah dihias. Terus yo, banyak umbul-umbul sih yang di daerah apa Benteng Malabro tuh ingat-ingat. Banyak yang untuk berfoto.
1: Iya, jadi lah untuk Instagram ya.
0: Iya, benar nantu ingariri yo. Dan adik sanak masih bersama kami nih di Berendo Siang nih. Dan kehadiran kami nanti akan membersamai adik sanak segalo dengan lagu-lagu khas daerah yang memang disajikan di RRI Pro 4 ya. Ingariri tidak?
1: Siap.
0: Oke.
1: Jangan kemana-mana di sana, tetap bersama kami di 91,7 FM.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan.

Kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Adik sanak, pada kabar kita di hari iko tentunya iya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI Bengkulu menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di halaman kantor LPPRRI Bengkulu pada Senin pagi 17 Agustus 2006. Upacara tersebut diikuti seluruh pegawai LPPRRI Bengkulu bersama anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Bengkulu. Kepala LPPRRI Bengkulu, Rozani, bertindak sebagai pembina upacara, sementara pembacaan teks proklamasi dilakukan Kepala Bagian Tata Usaha LPPRRI Bengkulu, Tri Ivani Tersano. Rangkaian upacara tersebut berlangsung dengan tertib dan khidmat nih adik sanak, berbeda dari upacara di pada umumnya, di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 RI di lingkungan LPPRRI Bengkulu juga diwarnai penggunaan atribut dan pakaian bernuansa kedaerahan oleh para peserta. Penggunaan atribut tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan semangat keberagaman dalam peringatan Hari Kemerdekaan. Beragam identitas budaya daerah ditampilkan sebagai gambaran bahwa Indonesia dibangun dari masyarakat dengan latar belakang budaya dan beragam.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang adik sanak galonyo, jumpa lagi kita di Galeri Nusantara di Gayara di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara yo adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari ko yo di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya untuk adik sana yang mungkin nanya-nanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 44. Belum hafal soalnya masih ada contekan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari kok peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya kok masih muda-muda galo dah. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an.
2: Ah, coba Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an. Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang ownernya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kitanya. Jadi, apa berkolaborasi ya. Lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lamu. Berarti Kopi Kita ko udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun.
1: Ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau sama no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh,
2: di
1: kerja
2: kedai
1: dulu.
2: Kopi.
1: Oh, di kedai kopi. Oke, oke, oke. Bikin toko juga?
2: Iya. Terus karena bos kemarin kan bayi, jadi nya bilang ke Cengcal, kalau udah bisa jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu.
2: Mbak sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak.
1: Wah, iyalah.
2: Paling nekat buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha sendiri?
2: 3 bulan. Tiga bulan kerja, langsung keluar langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan.
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu.
3: Iya, sama.
1: Oh, sama. Tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: tongkrongan kan? Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Oh, belum. Ya. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan? Nah, bercita-cita. Ayolah kan? Pengen jadi owner lah nanti.
1: Satu-satu nanti ya.
2: Jadi, okay. Udah punya itu kan akhirnya belajar sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan, jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Gitu yo, jadi memang ada pembelajarannya dari kerja gitu
2: ya.
1: Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak, tapi kan ngerti juga lah dak apa macam kopi gitu
2: betul.
1: Kan gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan. Kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang enggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru enggak coba-coba kopi gitu kan. Apa sih sarannya gitu nah?
2: Sarannya yo sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih, Mbak. Kan banyak macam. Jadi bisa arabika kan. Arabika dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit.
2: Enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan, robusta yang premium, dia kan nggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Ngejut.
1: Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mencoba-coba kopi, ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium,
3: yang robusta.
2: Yang robusta premium atau yang, arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah gitu.
2: Ya, kopi susu ya kan? Gula aren. Nah, saya juga kopi itu.
1: Gula aren kan. Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller
2: kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa yang masuk gitu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu?
2: Dicoba dulu.
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari Muhammad, panggilannya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja, atau mungkin Ical ada referensi lain gitu?
2: Yo, awal
1: atau
2: dulu,
1: mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik. Kan.
2: Ternyata enak, pas dijual ternyata banyak yang minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak yang minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeraciknya?
2: Tidak, gampang.
1: Kayak abang barista kok.
3: Iya, tidak juga susahnya sih Mbak, soalnya itu tuh bagus juga untuk yang enggak untuk diet. Kopi,
1: iya,
3: soda.
1: Oh, iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon
3: juga. Iya. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh, gitu. Yo. Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cuman?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh.
1: Iya, soda. Lebih terasakan itunya.
3: Iya.
1: Itu rasanya macam mana sih? Agak kecut-kecut enggak sih?
3: Iya. Kecut, pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh, gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja, 15
1: ml. Oh, gitu. Iya. Itu sesuai dengan kesombennya juga enggak sih?
2: Iya, betul. Sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih.
2: Ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020. 2020 itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah.
1: Oh, sesudah ya.
2: Sudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya, iya. Habis pandemi itu jadi motor otak lah ada. Ya,
2: terotak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya, dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamatkan
2: di Pandak Kemiling, bandara sama Gedung Biro Umum Kantor Gubernur.
1: Oh, gitu. Jauh juga dah.
2: Iya. Nah, yang dekat kan di sini Kantor Gubernur.
1: Oh, di Kantor Gubernur ya, di Kantor Gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa?
2: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Ah, oh, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. Kan. 5.000 yang ada. 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi gak masuk cuannya, Bos. Dikit ya. Tapi emang, dari, kenapa?
2: Kalau dulu memang, kalau awal-awal dulu sih Mbak, memang yang murah-murah 5.000 ya, tahun 2020 kan, iya, proses
1: iya.
2: Ya.
1: Iya, bener lah. Sekarang kan udah 2024, sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya.
2: Udah naik semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Uh-huh. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri?
2: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri, apa semua sendiri.
1: Gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih Mbak, apa sharing ke yang owner-owner yang lain. Kan ada.
1: Iya.
2: Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Gitu.
2: Curhat lah kan, dikasih tips, semangat. Itu lu belajar.
1: Iya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi banyak. Malam Minggu ya.
2: Malam Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah, tapi kalau di Bengkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bengkulu kalau Ical lihat sih Mbak, lebih ke ngumpul ya, malam minggu aja gitu kan.
1: Lebih ke momen ya,
2: enggak
1: setiap hari ya.
2: Enggak setiap hari, enggak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan, di kilometer 6,5. Nah, ternyata memang malam minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak, buka di bandara sama di kantor gubernur, yang mana buka setiap hari dan ada customer-nya.
1: Enggak mungkin enggak ada ya, pasti lah satu, pasti ada lah
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, pengalaman Iwan nih gimana jadi seorang salah seorang barista itu dari tahun berapa?
3: Dari barista udah dari tahun 2019.
1: Oh, 2019 ya, ya pas COVID ya?
3: Iya, COVID awal.
1: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
3: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung melamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
3: Iya, ada.
1: Oh, ada. Ada. Emang ini ya ikut kursus gitu ya?
3: Iya.
1: Oh, di mana kemarin?
3: Bukan kursus sih. Apa tuh? Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
3: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
3: Iya, rame.
1: Itu ikut ikut yang kayak gitu tuh emang suka atau ikut-ikutan aja?
3: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya. Iya. Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
3: Enggak
1: ya, enggak kepikiran ya. Yeah. Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
3: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
3: Ya, kalibrasi.
1: Oh,
3: kalibrasi
1: dulu. Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini yeah. gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi, barang masuk, baru kita kalibrasi rame.
1: Oh gitu, gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu, balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang gak enaknya, Wan?
3: Gak enaknya?
1: Banyak ini, banyak maunya pelanggan ya?
3: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Oh. Iya, benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah gak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget? Ini apa, ngeraciknya gitu?
3: Pernah juga sempat ditungguin tuh, dia mau lihat proses dari awalnya. Oh. Sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer gak sih biasanya? Enggak juga ya?
3: Enggak ya, random kadang.
1: Gitu-gitu aja mau lihat gitu ya. Oh, jadi gitu. Itu buat apa kemarin?
3: Yang kopi susu gula aren, terus kopi ada juga yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
3: Manual.
2: Manual brew.
3: Manual brew.
1: Itu kopi?
3: Ya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi. Nah,
2: cuman dia kan karena disebut manual, berarti enggak ada
1: campur tangan mesin.
3: Iya, enggak pakai mesin.
1: Oh, gitu. Jadi bikinnya manual, manual. Gitu. Manual. Kayak dibejek-bejek gitu kan ya.
3: Iya.
1: Gitu ya. Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi, kopi?
1: Non kopi.
3: Tergantung kopi. Usia.
1: Oh, tergantung usia. Yeah. Ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap ada. Hari
3: ya.
1: Iya,
3: ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Yeah. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya,
2: lebih aman.
1: Gula aren gitu kan ya. Yeah. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget nggak sih?
2: Betul.
1: Ya emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja, ada yang kurang aja
2: kurang.
1: Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah, kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang kopi. Suka pengopi?
2: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh, nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan,
2: iya,
1: ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi
2: ya,
1: gitu
2: biasanya.
1: Kan biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
3: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
3: semenjak
1: pengopi.
3: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh, gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang nggak segar tuh kayak gimana sih, Wan?
3: Kopi yang nggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh gitu, belum briefing dulu ya?
3: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasa itu kayak gimana sih, Wan? Rasanya tuh?
3: Kopi itu kan digiling tuh.
2: Apek.
1: Oh.
2: Biasanya tuh kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
1: Oh gitu, gitu.
2: Apek dia.
1: Oh, jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh, kerupuk itu kan ya. Kan masuk angin gitu kan.
2: Iya, dia gak fresh
1: gitu.
2: Dia.
1: Jadi pernah ada komplain gak sih pelanggannya?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Oh, pernah ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh nggak cross check barang-barang. Misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi nggak dia nggak press. Karena beda rasa kopinya nggak keluar, Mbak.
1: Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan?
2: Gimana?
1: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingati terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan, dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga?
2: Di rumah ada juga. Di rumah karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana, Cak?
2: Di Pekan Sabtu.
1: Di Pekan Sabtu? Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
1: Berarti tiga ya, Wan?
2: Tiga, alhamdulillah.
1: Oh, tiga. Mau empat, lima.
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya. Kan di mall juga ada, di mall sama lagi. Banyak. Tapi kan kalau di... Kalau di apa ya, karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi nggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka kayak menggandrungin apa ya? Kayak,
2: tren-trenan.
1: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, ngopi gitu. Nah untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya, dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih dengan rasa apalagi nih perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah Iwan sendiri ada ketakutan gak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada ya kan Mbak, tinggal lagi di kita di servisnya, pelayanan.
1: Bener-bener.
2: Customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrapin tuh sama customer seperti teman lah kan. Dia datang lagi, datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh gitu. Nah,
2: terus kasih promo kan.
1: Nah itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau?
2: Di hari-hari besar biasanya.
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun ya, ulang tahun Kopi
1: Kita. Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan
1: ya?
2: Kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya?
2: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
1: Oh, sebulan full?
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu-gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
2: Jadi 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya sebulan. Promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan apa ya, kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kencang ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Nah Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya yang ingin berkolaborasi boleh.
2: Boleh?
1: Oh, boleh banget.
2: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
2: Iya.
1: Ini Bebakar Malam Minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya nama, atau memang
2: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
2: ya.
1: Iya,
2: di Pekan Sabtu.
1: Oke. Rame ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Firsa Besar ya?
2: Ya, mudah-mudahan sih Mbak, doain lah.
1: Oh iya benar.
2: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan, cobalah undang artis kan.
1: Iya benar.
2: Jadi setahunnya harus ini.
1: Iya harus dikejar targetnya,
2: harus kejar target.
1: Ya harus lah ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ya, amin. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Udah ini nomornya gitu. Dan dari sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Ada sana yang nak nanyo-nanyo ke Dang Ical, ke Dang Iwan ko, boleh aja untuk di 0811 7816544, atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI di RRI Net Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk Adi Sanak Galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hariko atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di Siko aja dulu di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

Sampai ketemu di

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Di sana kita balik lagi di Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah, di Pekan Sabtu.
1: Di rumah, di Pekan Sabtu. Satu lagi di kantor
2: Gubernur.
1: Gubernur. Nah, kalau di kantor Gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemulah kayak Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Ical juga di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga. Tepatnya di kayak mana,
2: Cal? Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil-sambil ngudut situ boleh dak?
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
1: Boleh situ kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi boleh untuk ngerokok boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nian?
2: Boleh. Oh, di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum. Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya.
2: Kalau untuk Ical sendiri sih karena apa ya, di harga sih mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah karena kan memang
1: masih dapat lah
2: karena memang dari dulu tuh mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi ya, rezeki mereka kan. Nah, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh,
2: karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh. Nah, dan gagal panen, nggak panen dia. Makanya yang ngambil di Indonesia naik.
1: Jadi naik. Ya, alhamdulillah.
2: Rezeki untuk petani kopi.
1: Benar ya. Kalau dulunya mungkin murah. Kali mungkin mahal ya, berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum, petani kopi dah, ada apa-apa ada, emang lagi rezekinya juga kali ya. Tapi tidak, ini Ica sendiri tidak menaikkan harga,
2: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
2: Tidak. Karena Ica tahu ini nggak lama.
1: Oh iya, benar-benar ya, jadi tidak apa-apa lah.

0: cara pembuatan, secara pembuatan kalau
1: Tapi
0: benar.
1: kalau kopi di Ical itu robusta, lebih ke
0: Robusta
1: robusta.
0: Arabica ada
1: Oh,
0: semua,
1: ada.
0: ada
1: Oh,
0: semua. Tinggal
1: belum belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan gitu.
0: ada di
1: Oh,
0: Arabica
1: ada.
0: ada. Kita
1: Oh, ada.
0: ngambil di Curup, Curup,
1: Oh,
0: Kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung
1: Oh,
0: si
1: memang
0: penikmat.
1: bijinya ya? Oh, emang bijinya yang ada rasa ya?
0: Tergantung si penikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu,
0: Enggak,
1: kayak
0: tapi memang kalau orang awam bilangnya,
1: iya.
0: rasa jeruk benul.
1: Iya.
0: Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih, ngopi kan, kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat uniknya.
1: Ya,
0: Ya,
1: gitu.
0: betul,
1: Oh,
0: betul.
1: ternyata tidak
0: Tidak,
1: ya.
0: yang
1: Emang
0: pure di kopi.
1: emang kopinya emang ada rasa gitu. Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
0: Kalau si Ical Cicip lebih ke asam-asam jeruk, asam
1: Oh,
0: mangga.
1: masih ada jeruk aja ya. Masih standar lah ya.
0: Standar.
1: Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
0: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
0: Durian.
1: Mungkin ada juga dak penikmatnya
0: Bisa.
1: kan, bisa jadi kan ada penikmat kan, kan tidak tahu gitu kan orang yang suka kopi kok dak.
0: Nggak pernah tempuyak nih.
1: Ada tahunya itu ada yang lain di dalam ya kan. Tapi itu dah sih kalau
0: Di
1: di
0: mana?
1: kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus dah sih setiap tahunnya gitu.
0: Ya pasti.
1: Oh, pasti ya.
0: Pasti.
1: Nah, di tahun ini kok ada varian baru apa?
0: Di nangka.
1: Anang rasa.
0: Asam, heeh.
1: Oh, rasa
0: Asam-asam,
1: nangka.
0: asam-asam nangka.
1: Oh,
0: Asam nangka sama kacang.
1: Nangka cempeda itu.
0: Heeh.
1: Cempeda.
0: Iya.
1: Oh. Emang asam
0: Cepet-cepet
1: ya?
0: cek mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya.
1: Oh,
0: Sama
1: gitu.
0: rasa kacang.
1: Rasa kacang, kacang
0: Kacang.
1: tanah.
0: Heeh.
1: Tambah aneh aja.
0: Memang unik Mbak kalau di Arabica,
1: gitu,
0: tapi
1: gitu, gitu, gitu.
0: tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical kan terus ngambil di Curup sampai yang kebetulan teman Ical. Jadi kami sama-sama ngulik, ngulik-ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi apa yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
0: kendala
1: Selama 4 tahunan lo apa?
0: kalau kendala dari tahun 1, 2, 3 pasti ada. Seperti itu di Simba, apa
1: Mungkin
0: ya,
1: ke bahan bakunya kali ya.
0: bahan baku ya, pertama kan naik kan, dan juga dulu karena masih di satu ya, masih di rumah kan, jadi agak payah karena harga masih murah kan dulu untuk kita jual, dan bahan masih naik, kita naik kan berat di customer,
1: Iya,
0: itu agak
1: benar.
0: payah tantangannya. Dan
1: Oke.
0: juga hujan itu,
1: Gitu.
0: kalau buka di luar hujan tantangannya, tapi beda sama kita buka di bandara dan di
1: Iya,
0: kota
1: iya, iya,
0: gubernur.
1: iya.
0: Hujan apapun tetap,
1: Iya, iya,
0: tapi
1: iya, iya.
0: si kalau di kantor gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda, tanggal tua.
1: Pasti ada
0: Pasti
1: dah.
0: ada.
1: Tapi lucu pula dah, dari tiga tuh pasti ada
0: Mas
1: ya,
0: ada
1: pasti ada ya.
0: ke apa ya? Tantangannya
1: Beragam ya,
0: masing-masing.
1: beragam ya. Kalau
0: Betul.
1: kalau yang di rumah yang dipegang Sabtu mungkin karena hujan
0: Hujan.
1: ya, karena tempatnya di luar di
0: Ya,
1: outdoor gitu ya.
0: betul.
1: Oke, kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya
0: Iya,
1: dah. Kalau nggak tanggal
0: betul.
1: tua itu banyak utang.
0: Betul.
1: Kalau di bandara mungkin Niko kali ya.
0: Kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung
0: Kalau pesawat
1: pesawat.
0: rame, rame. Tapi kalau pesawat
1: Iya
0: sepi,
1: ya,
0: sepi.
1: waktu liburan biasanya tuh
0: Ya,
1: rame ya.
0: rame. Lebih ke
1: Liburan.
0: kalau yang sepi itu Mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar benar
0: Wah,
1: benar
0: itu
1: benar.
0: sepinan. Sepinan. Paling sehari itu cuma
1: Bukannya
0: satu.
1: rame ya?
0: Tidak. Baliknya pas nak lebaran,
1: Oh, pas lebaran.
0: seminggu nak lebaran
1: Oh,
0: baru baru
1: iya,
0: rame.
1: benar benar benar ya. Jadi itu berarti poso galor angko
0: Pesan
1: dah.
0: orang.
1: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana yang lah gabung di line YouTube gitu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari ko ado M Hasan semangat bang katanya siapa itu papa
0: Adek.
1: oh adek ada Genta Ardian Ical yuk ada Zul Manolah jam 11 iyo bang abang tadi itu mutari lagu dulu ada Sunengsi Bengkulu sukses ya bang Ical sehat selalu siapa ibu
0: Ibu.
1: Oh, ibu sapu lah dulu dikit ibu tuh
0: Halo, Mak.
1: Ika Ical orang sih kok Bengkulu
0: Lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu.
1: Oh besar

0: Bentiring.
1: Oh, Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh? Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham, Cal. Ucinya, uyo, ada yang paham, kami gue. Yang ngerti kopi, ngeci kopi bulu dah. Ada Boyot, gasak, Cal. Ada Yofi Yefriansa, Yakinia dengan Ical ke Iyolah lah, tigo keren, nambah lagi rencana gue.
2: Amin, amin.
1: Ada Iqbal Sanata, menyala Bang Ical, semangat. Ada Iqbal lagi, gasak terus keceknya. Iqbal kan siapa sih? Iqbal Sanata.
2: Iqbal Sanata.
1: Semoga menang. Apa? Menang apa?
2: Semoga
1: menang.
2: Menang
1: apa
2: Bang Ical?
1: Menang apa?
2: Menang apa Iko?
1: Lomba apa? Emang pernah ikut lomba?
2: Dulu pernah.
1: Oh dulu pernah.
2: Di Dapet Black tuh? 2021.
1: 2021?
2: Perdana ikut lomba, se-Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara 2.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
2: Dari Palembang, pokoknya sekitar banyak 45 ya?
1: peserta. 45
2: peserta? Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
2: Sebenarnya sih awal itu mbak cuma mau ikut kan nama kawan, iya, tapi enggak tahu keterusan menang, lanjut alhamdulillah.
1: Iya. Emang ada berapa tahap kemarin?
2: Banyak, karena kan di duel-duel, dua versus dua kan terus di battle.
1: Iya, kan dulu lagi ikonian ya, lagi trenian ya.
2: Lagi trenian kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
2: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
1: Oh. Oke. Apa hadiahnya?
2: Duit sama kopi.
1: Kopi lagi. Kopi lagi. Ada lagi Eman. Eman tadi abang tadi tuna. Yang yeah. Abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Namanya lagi.
2: Aman tuh, Bang. Nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal aja nian, Bang. Dikasih apa Iqbal kok? Kita di Padang Serai katanya dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
2: Mungkin di simpang itu ya. Simpang
1: mungkin
2: Kandis
1: tuh
2: ya.
1: Bisa jadi. Dan ada juga siapa kok? Joslet 007 namanya. Lama keburu bubar. Iya, tadi tuh iklan dulu. Dah, nah kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam 12 dah tambah terasa, apa kok untuk pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
2: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut. Rasa takut karena Ical dulu kan seperti itu, Mbak.
1: Takut rugi,
2: takut ndak berhasil.
1: Iya.
2: Padahal kita belum coba kan?
1: Iya.
2: Sebenarnya coba dulu. Pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil. Dari situ kita belajar, tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan, kalau bisa buka sendiri, buka sendiri. Belajar dari sini, buka usaha, belajar. Karena Ical dulu kan dikasih tahu sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar ada yang diambil.
1: Iya benar-benar. Dah, jangan kerja kayak Ical terus.
2: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bayar lagi. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 dah.
2: 5.
1: Oh, dah lah 5 kok kan. Berarti dengan beragam macamnya dah. Nah, itu selalu evaluasi.
2: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, untuk jadi seorang barista. Tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nih, relax. Cemano? Iwan sendiri jadi barista tuh cemano? Apa modalnya? Berani aja kan?
3: Modalnya berani sama
1: pengopi juga?
3: Pengopi juga.
1: Oh, harus pengopi juga?
3: Iya.
1: Iya, lah pula dah.
3: Iya, karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya dah, harus kita tuh cari terus kan referensi rasa-rasa lain kan, harus juga tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu dah. Nah, bakal ada ikut enggak sih kedepannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kumat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Adik sanak di kabar kita pada Berendo Siang kali ini, di mana upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di halaman Balai Raya Semarak Bengkulu berlangsung khidmat Senin 17 Agustus 2026, adik sanak. Upacara tersebut menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi Bengkulu untuk kembali meneguhkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Adik Sanak selaku Inspektur Upacara dalam peringatan kemerdekaan, di mana sejumlah pejabat daerah, jajaran Forkopimda Provinsi Bengkulu, unsur pemerintahan serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan. Dalam amanat Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Adik Sanak, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Menurutnya perbedaan agama, suku, dan latar belakang harus menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan justru menjadi alasan untuk terpecah. Ia juga menilai persatuan dan kesatuan menjadi salah satu modal penting bagi Indonesia untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Kabar kita selanjutnya, adik sanak, pasca gempa bumi yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat, di mana Polri merespon dengan mengerahkan Kapolda NTT Irjen Polisi Rudi Darmoko ke Kabupaten Sika dan menyiapkan dengan penguatan personel dari Mabes Polri yang diberangkatkan ke Labuan Bajo untuk mempercepat penanganan dan bantuan bagi warga yang terdampak. Langkah tersebut dari sana dilakukan untuk memastikan penanganan bencana dilakukan secara langsung dan terpadu. Tentunya setibanya di Sika, Kapolda NTT bersama Gubernur dan Forkopimda langsung menuju Mapolsek Alok Polres Sika, di mana rombongan menerima laporan perkembangan situasi, menemui warga terdampak, serta menyerahkan bantuan awal kepada 100 warga dengan penyerahan simbolis kepada 13 perwakilan masyarakat. Polri memastikan dari sana kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas, termasuk makanan dan minuman, layanan kesehatan, evakuasi keamanan lingkungan, akses menuju wilayah terdampak, serta kelancaran distribusi bantuan. Demikian kabar kita pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat siang ini, adik sanak. Nantikan di pukul 13 waktu Indonesia bagian barat, dan adik sanak juga dapat membaca di layanan www.rri.co.id dan dapat mendownload di RRI Digital.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

0: Iya, di sana sebentar lagi kita akan mendengarkan azan zuhur.
1: Pada pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk seluruh di sana yang sedang aningkan, selamat beribadah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan cari kesalahan orang. Al-insan, manusia, makanul khata, tempatnya salah, silap, lupa. Kalau mau dicari-cari manusia ini kesalahannya, ya salah semua. Hidungnya salah, pesek. Kulitnya salah, sawo matang hampir busuk. Rambutnya salah, sudah terlalu panjang. Sudah banyak WA masuk, Ustadz kapan pangkas, nanti pulang dipotong. Ustadz Somad ceramah, kenapa dipasang lampu terang? Karena ada kamera. Kalau lampunya tidak terang, nanti Ustadz wajahnya hitam. Orang jadi ngejek, anian nih Ustadz kalian, aliran sesat kan mukanya hitam. Tapi kalau dipasang cahaya, hebat ya video Ustadz di Palu tadi malam, bercahaya wajah Ustadz Somad. Lampunya dua, terang benderang. Saudaraku, tapi ini bukan pencitraan, tidak. Ini supaya nanti orang di YouTube, ini kamera banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang pakai tiang, belum lagi yang pakai tiang tangan. Capek sebelah, ganti sebelah. Capek sebelah, masukkan ke kantong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selama ini berceramah, tabligh akbar, orang banyak, dinaikkan drone ke atas, ditampakkan, ramai. Ternyata Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Betul. Ini yang datang ini orang baik-baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik, orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji. Tadi sore saya diperlihatkan bahwa Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dibawa naik ke atas bukit. Indah Pak Ustaz, indah. Melihat kota Palu dari atas bukit. Masya Allah, seperti bulan sabit memeluk laut. Indah, ada jembatan kuning dari atas. Loh, itu tadi kita lewat di sana. Ya Ustaz Somad. Tapi ada yang lebih indah di atas. Melihat anak-anak suku Da'a sedang berselawat. Melihat mereka yang dari rumah kayu mendapatkan rumah batu. Saya tanya Habib, Habib Soleh, Habib Rotan, berapa lama ini dibangun? Habib, 20 tahun Ustaz. Dari mana bantuannya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya tidak mengenal Allah, berdakwah menjadi la ilaha illallah. Berapa banyak ini Habib? 1500 yang ada di sekitar sini Ustaz Somad. Yang agak jauh sedikit sekitar 5000. Ustadznya dari mana? Dikirim anak-anak yang dididik menjadi imam, pandai memandikan jenazah, bisa salat, bisa jadi azan, muazin, menalkinkan mayat. Dikirim mereka ke daerah, 5000 dalam bimbingan kita. Alhamdulillah, kalau begitu tugas sudah selesai. Belum Ustadz Somad, masih ada 17 lagi. Oh, masih sedikit Habib, 17 ribu lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM.

0: berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

Adik sanak, di kabar kita petang, kabar kita pada siang hari ini, tepatnya pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di RT 26 Kelurahan Bentering Kota Bengkulu, tidak hanya diisi dengan berbagai perlombaan untuk anak-anak. Warga juga menggelar pertandingan futsal yang melibatkan para bapak-bapak di lingkungan setempat adik sanak. Pertandingan futsal tersebut menjadi salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian warga, di mana para peserta bermain dengan penuh semangat namun tetap mengedepankan suasana kekeluargaan dan kebersamaan ya adik sanak yo. Dan sorak-sorai warga turut mengiringi jalannya pertandingan, di mana para pemain juga terlihat menikmati permainan dan sesekali tertawa lepas bersama peserta lainnya. Salah seorang peserta, Dava, mengaku sangat antusias mengikuti perlombaan futsal tersebut, di mana menurutnya kegiatan ini memberikan kesempatan bagi warga untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi. Ia mengatakan kesibukan masing-masing warga dalam aktivitas sehari-hari terkadang membuat kesempatan untuk berkumpul menjadi terbatas. Karena itu kegiatan seperti lomba futsal menjadi momentum untuk kembali membangun kebersamaan.

Ya, kabar kita selanjutnya nih, informasi panahan tradisional Kota Bengkulu masih menjadi pilihan masyarakat nih Adik-sanak untuk berolahraga sekaligus melatih konsentrasi, pengendalian emosi, dan kedisiplinan. Olahraga yang menggunakan busur dan anak panah tradisional ini dinilai memiliki nilai lebih karena tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, namun juga kemampuan mengendalikan diri. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan latihan bersama yang digelar SAI Archery Bengkulu pada 15 Agustus 2026 ya Adik-sanak yo. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Suasana latihan berlangsung antusias di mana para peserta berusaha membidik sasaran dan mengarahkan anak panah ke titik tengah target. Tidak hanya peserta dewasa, anak-anak juga terlihat bersemangat mengikuti setiap tahapan latihan yang diberikan. Salah seorang peserta, Agus Taifur, mengatakan panahan tradisional merupakan olahraga yang menyenangkan karena memberikan manfaat bagi fisik sekaligus emosional. Dan menurutnya tingkat kesulitan dalam memanah berbeda pada setiap individu, di mana teknik dasar yang diberikan dalam latihan menjadi bekal bagi peserta, sementara hasilnya bergantung pada kemampuan masing-masing dalam menyesuaikan teknik dengan karakter dan gaya memanah. Demikian kabar kita di siang hari Iko Adik-sanak. Tentunya dapat dibaca di layan rri.co.id dan dapat di-download di RRI Digital. Dan Adik-sanak juga dapat nanti mendengarkan kabar kita 1 jam ke depan, tepatnya pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bango Tong-Tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-Tong namanya. Tong-Tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-Tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-Tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka Tong-Tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan Tong-Tong akan selalu terlihat tua.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Iya, di sana dimanapun Anda berada, masih bersama kami berdua, Inga Sopi dan Inga Riri, di Barendo Siang, tepatnya hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia nih. Inga Riri tadi sudah makan siang ya.
2: Nah, aku kalahnya lupa lah.
1: Tangan belum terbiasa.
2: Nak jawab mic-nya udah nyaut. Alhamdulillah sudah
1: ya. Iya, Inga Riri kini pukul 13 lewat 29 menit yo, Inga Riri yo. Tentunya kebersamaan kita nanti akan berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Di sana tentunya di siang hari iko, siang yang memang menyengat,
2: terik
1: mataharinya, tapi anginnya juga lah.
2: Kayaknya ada.
1: Iya, anginnya agak lumayan syahdu dan juga mengantar tidur siang.
2: Iya, naik ke mato.
1: Iya, lah habis makan, terus juga istirahat, terus ngantuk.
2: Iya.
1: Nah, tapi di sana di hari iko tentunya jangan dosa banyak tidur deh, dak ingat diri dak.
2: Iya, sayangian karena hari kemerdekaan.
1: Hari kemerdekaan. Bisa ngikut kegiatan segala lomba di hari kemerdekaan ini. Kapan lagi ada lomba-lomba kok dah ingat ini dah.
2: Setahun sekali juga kan.
1: Ada kayak cak di daerah Bentiring, lomba futsal. Terus juga ada lomba untuk anak-anak. Tepatnya di kegiatan, ada juga tadi di lomba Dharma Wanita dan tim PKK Kota Bengkulu, lomba kreasi tari, beragam kegiatan di momentum hari kemerdekaan ke-81 kau dah ingat ini dah.
2: Meramaikan dah. Ada juga kayak panjat pinang.
1: Hari kau pasti ada panjat pinang, tapi belum termonitor di mana aja.
2: biasanya di pantai dah.
1: Biasanya di pantai, yang pokoknya panjangan. Di lapangan-lapangan terbuka deh.
2: Enak tuh.
1: Iya, biasanya itulah kegiatan sakral dah di hari 17 Agustus itu tuh. Nah, tentunya di sana yang memang banyak waktu kegiatannya difokuskan untuk ikut lomba dak di momentum hari kemerdekaan ini, tentu jangan sampai terlewatkan dak ingari dak. Karena memang di hari kemerdekaan kok memang momentum untuk kebersamaan, kebangkitan diri untuk memberikan semangat dan menjalin, motivasi untuk diri sendiri,
2: menjalin kebersamaan kerjasama,
1: silaturahmi antar kerukunan baik itu di lingkungan rumah, lingkungan kantor, lingkungan kerja, kemudian juga untuk donga dan narik sanak yang ada di pasar yang kini masih tetap eksis berjualan dak ingarida untuk kehidupan sehari-harinya, tentunya jangan juga sampai terlewatkan untuk ikut lomba di lingkungan rumahnya masing-masing nih adik sana. Dan juga jangan sampai lupa untuk makan siang hari ini dah.
2: Minum vitamin lah.
1: Ingat ini apa kabarnya kesehatannya?
2: Itulah semulai 70% menuju kesembuhan
1: yo. Itu apa sih obatnya kemarin tuh sampai bisa sekarang udah mulai agak fix ataupun maksimal nih kondisi tubuh nih kemarin?
2: Lebih ke kayak minum air hangat.
1: Air hangat ya?
2: Jangan dipeci juga pakai air es dah, ingat.
1: Air es panas-panas ini emang mengandung air es nih, dingin-dingin ya.
2: Emang enak nian sih, tidak bisa menghindarnya juga dah itu tuh. Cuma ya cimano demi kesehatan harus dikebut yuk pakai air panas.
1: Yo ya, di sana juga air hangat itu memang kalau dari secara medis ataupun kesehatannya itu sangat optimal untuk membangun stimulan yo.
2: Iya.
1: Apalagi yang lagi menjelang lagi untuk recovery flu.
2: Iya, sakit tenggorokan tuh udah.
1: Ya cuaca gini juga kadang panas, itu terik banget. Semalam hujan, dah ingat dah. Ngeri nih rasanya nak banjir tuh. Cak mana beberapa titik yang ada di kota, kok dah ingat dah.
2: Ya masih di alhamdulillahin aja dah. Karena hampir seminggu tidak hujan, tidak ingat gitu.
1: Kurang lebih lah, iya. Kalau dari BMKG memang beberapa minggu terakhir ini terik panasnya panas, tuh ya. Lumayan lah ya, yang memang di luar standar tubuh kita. Nah, adik sanak juga di tapi tetap semangat lah dak, walaupun iyalah. Panas cuaca cek ini ikut lomba kelak sore, pasti masih ada lomba-lomba kelak sore dak.
2: Nah, jalan-jalan lah tuh sore-sore tuh.
1: Oh, pasti yo, banyak tuh. Pasti masih banyak yo kemerdekaan ataupun kemeriahan-kemeriahan mengisi kemerdekaan di 17 Agustus iko dak ingat dak dan adik sanak dak. Dan seperti yang dilansir di rri.co.id nih, Ingariri. Di perayaan Hari Kemerdekaan 17 itu kan identik dengan berbagai perlombaan yang melibatkan anak dan hingga orang dewasa. Kemudian juga agar suasana semakin meriah, adik sanak segalanya tentunya dapat mencoba permainan unik yang tidak hanya menghibur tapi juga mendorong peserta untuk aktif bergerak dan bekerja sama. Seperti misalnya estafet sarung.
2: Wah, seru tuh.
1: Di mana peserta itu satu tim bisa memindahkan sarung dari satu orang ke orang berikutnya nih ya.
2: Pakai tangan cek itu.
1: Terus tanpa melepaskan pegangan tangan dan permainan sederhana ini dapat menciptakan suasana lucu sekaligus melatih kekompakan, koordinasi dan komunikasi antar peserta.
2: Meliuk-liuk lahnya berarti dalam sarung. Meliuk-liuk
1: lah, iya namanya juga estafet sarung. Tapi memang di kemerdekaan di hari ulang tahun 17 kok lomba-lombanya yang unik-unik itu nampak keluar kalau udah ingat.
2: Betul-betul. Siapa lah yang nyiptai
1: itulah, kadang lomba-lomba cek itu ya. Iya, kadang anak-anak juga di sekolah tuh kayaknya dulu udah ada deh lomba cek iku kok gitu kan. Kini ada lomba gitu, nah ada yang cek iku kan misalnya estafet sarung.
2: Ada yang barunya lagi tuh yang pakai spons. Pakai air
1: spons, ayo ngisi air botol ya, pakai air iko air dari spons kan. Nah itulah kecek kami tuh agak-agak ini ya, agak apa suasananya
2: tiap tahun bervariasi
1: beda, bervariasi. Biasanya tuh kan apa ini tuh kayak makan kerupuk, terus juga apa
2: lompat karung
1: terus juga bawa kelereng, terus juga ngisi air di dalam botol,
2: ini
1: pakai spons, nah terus pakai pena atau pensil kan ke dalam botol.
2: Itu kayaknya masih
1: sudah lumrah ya, tetap
2: ada ya.
1: Iya, kalau yang kini-kini kok agak beda-beda, kayak semangat itu kan estafet sarung, terus ada juga lomba panahan, terus macam-macam yang kita temukan di lomba-lomba di 17 Agustusan kok. Dan memang hal-hal yang Ciko kok perlu dipertahankan untuk di tahun-tahun berikutnya dak.
2: Kalau untuk anak-anak tuh ada kayak pindai bendera.
1: Ya, pindai bendera.
2: Kan itu tuh selalu tuh pasti sudah. Yang ada juga tuh panjat pinang.
1: Panjat pinang.
2: Nah, itu tidak nyanyi.
1: Kalau panjat pinang itu memang tradisi setiap tahun dak. Kali itu memang cak mana ada orang yang spesifiknya yang
2: pacak.
1: Tidak bisa pacak nonton aja pacak meriah-meriah teriak-teriak aja lah.
2: Pacak milih barangnya aja dak.
1: Iya, lemak nih ya kalau dengar orang panjat pinang tuh nyari. Oke, di sana masih bersama kami di Barendo Siang Kaliko. Nanti Barendo Siang kita sampai berakhir nanti sekitar pukul 15 waktu bagian barat dak. Dan masih kami sajikan lagu-lagu khas budaya yang membersamai adik sanak dalam beraktivitas di siang hari iko. Tentunya juga bisa mendengarkan ataupun membaca di rri.co.id dan juga dapat mendownload di RRI Digital dak.
2: Jangan lupa untuk download dan terus dengar kami juga di Perompat Suara Budaya Bengkolo.

0: Tak terasa nak, makin besar saja sayang Uma nih. Sekarang dah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah mak, anak siapa dulu? Anak Uma gitu loh.
0: Ima anak Uma tersayang, kalau nanti selesai SMA ini harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Uma jadi orang hebat.
1: Iya mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Uma sama apa. Imah kan pengen jadi dokter mak.
0: Oh, anak Uma ini nak jadi dokter.
1: Iya mak, Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki apa nih? Suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa? Suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi, kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi, obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya, obatnya itu pakai sendal dong apa?

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak. Buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, apa Imah? Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya, bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Mak. Saya duluan. Permisi.

0: Kehidupan adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah, udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi, sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke ya Pak Imah, besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu, habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa, pasti semua aparat berkumpul di sana. Jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku, kamu tak tahu apa-apa nak. Ini tradisi kita. Memang sudah seperti inilah yang terjadi setiap tahun. Ini untuk makan kita nak, untuk sekolah kamu.
3: Pak, Imah ini cita-citanya ingin menjadi dokter pak. Lalu bapak bersama dengan Om Kardi kerjanya membakar lahan setiap tahun, yang asapnya membahayakan orang banyak, terus membuat bibit penyakit di mana-mana.
1: Imah, sudah ya. Sudah kamu belajar saja yang rajin. Jangan mencampuri urusan apakmu dan om ya. Sana, kamu masuk ke dalam.
3: Kalau apa, masih saja tidak mau mendengarkan kata Imah. Sungguh, Pak, Imah kecewa dengan apa.

0: Ima, sudah lah nak, jangan menangis.
1: Mak, apa Uma tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
0: Nanti ya nak, Uma coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini, Uma jadi sedih juga.
1: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
1: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap. Yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
0: Iya nak, Uma tahu nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker nak, supaya tidak menghirup asapnya.
1: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah apa dan Om Kardi, Mak.
0: Baiklah, nak, baiklah. Uma coba bicarakan nanti dengan apakmu ya. Sekarang Ima tidur dulu. Sudah malam, besok kan Ima sekolah.
1: Mak, terima kasih ya, Mak. Uma selalu mengerti Ima. Uma hatinya baik sekali seperti malaikat.

Kelembutan hati seorang ibu mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Pak, bagaimana kalau tahun ini apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat ya Pak?
1: Aduh, Uma nih bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, apa? Kalau bisa, apa menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama apa dan Kardi, tapi apa tetap bersikeras nak bakar ladang. Apa, tolonglah pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Ima, Ma. Untuk belanja kita makan. Untuk simpanan bekal Ima kalau merantau nanti. Untuk Uma beli baju. Dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa. Supaya apa ingat. Kalau membakar ladang ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya, apa?
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur? Lelah berdebat macam ini. Pilihan apa tetap ladang berpindah, titik.

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai ini bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Ima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah? Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa?
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Wih, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti ke sini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Ima, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Ima sudah katakan, Pak. Ima tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Ima. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Ima, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Ima nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Ima?
2: Apa Ima dan Bang Kardi, Pak? Ima harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong Ima.
3: Ima, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi...

0: Ya Allah, Imah, sampai basah kuyup begini bajumu, Nak. Imah tidak sekolah hari ini.
1: Tidak, Mak. Imah seharian di ladang apa? Imah matikan api yang apa bakar, Mak.
0: Ya Allah, Nak, ini ulah apamu? Kenapa kamu yang harus bertanggung jawab, Nak? Lihat, pucat sekali wajahmu, Nak.
1: Mak, maafkan Imah ya, Mak. Imah memang sudah 3 hari tak masuk sekolah. Imah minta maaf ya, Mak, sama Uma.
0: Apa? 3 hari Imah tidak masuk sekolah? Imah kemana, Nak?
1: Sebenarnya, Imah memadamkan api di ladang, Mak. Masyarakat sudah banyak yang mulai membakar. Sebelum Pak Polisi datang, Imah lebih dulu mendatangi warga. Tapi tidak ada satupun mendengarkan Imah, Mak. Mereka tetap membakar lahannya. Hingga mendengar polisi datang, lalu mereka kabur, Mak. Terus Imah membantu memadamkan api-apinya, Mak, bersama tim karhutlah.
0: Masya Allah, Imah. Uma tahu Imah anak baik, anak yang sangat peduli dengan lingkungan. Tapi Imah ini anak perempuan, Nak. Tenagamu terbatas. Nah, kita tidak bisa melawan tradisi yang sangat kuat ini. Tidak akan bisa. Imah percaya sama Mak, tim karhutlah itu akan bekerja dengan baik. Jadi Umak minta dengan Imah, sudah cukup ya. Imah harus melanjutkan hidup, Nak. Imah harus sekolah yang baik, supaya nanti Imah jadi dokter dan mengobati siapapun yang sakit. Ya, Nak, Imah sayang Umak kan?
1: Iya, Mak. Imah minta maaf. Imah hanya ingin melakukan sesuatu agar tidak ada yang merasakan kehilangan udara segar, Mak. Imah ingin semua menghirup segarnya udara di kampung kita. Semua hidup sehat dan bahagia, Mak. Imah hanya ingin itu saja.

0: kemana apakmu ini? Pasti polisi mencarinya hingga apakmu sampai kabur dan tak pulang ke rumah begini, Mah.
1: Iya, Mak. Pasti polisi mencari apa? Karena kali ini lahan yang apa bakar memang sangat luas, Mak.
0: Nak, minum air putih hangat, Nak. Biar hilang batuknya.
1: Iya, Mak. Badan Ima lemah sekali, Mak. Boleh tidak Ima izin dulu ke sekolah hari ini ya, Mak?
0: Ima sakit, Nak. Wah, panas badanmu, Nak. Ima demam sepertinya. Nanti Mak belikan obat di warung ya, Nak. Ima hari ini istirahat saja dulu. Nanti Mak kirimkan surat untuk wali kelas Ima ya.

0: Akhirnya aku pulang juga. Tidur dengan nyaman di rumah. Uma. Uma. Ima.
1: Dari mana saja Pak ini? Sudah seminggu tak pulang ke rumah.
0: Apa kemarin bersembunyi, Ma? Polisi masih cari apa?
1: Lalu sampai kapan apa akan seperti ini terus tiap tahunnya, Pak? Ima, anakmu sakit, Pak. Sudah berapa hari ini tak masuk sekolah. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh.
0: Kenapa Uma tak bawa ke dokter, Ma? Mana Ima? Nak, kamu sakit. Kita ke dokter ya, Nak, ya.

0: Apa masih peduli dengan kesehatan Imah, Pak?
1: Ya tentu, Nak. Imah anak satu-satunya Apa dan Uma. Harapan apa?
0: Kalau apa masih peduli, apa tak mungkin bakar lahan itu, Pak?
1: Nak, sudahlah. Apa tak mau lagi berdebat dengan Imah. Apa sudah jelaskan berkali-kali. Ini masalah tradisi yang tak boleh dilanggar dan juga masalah perut yang harus diisi untuk bertahan hidup.
0: Sama, Pak. Imah juga sudah lelah berdebat dengan apa. Rela mengorbankan orang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Apa-apa punya hati, Pak.
1: Imah, tidak sopan kamu ya sama orang tua.
2: Apa? Sudah, Pak. Anak lagi sakit malah dimarahi.
0: Pak, biarkan orang menghirup udara segar, Pak. Apa boleh punya keinginan? Tapi jangan mengorbankan orang lain, Pak. Orang yang tak berdosa menjadi korban dari ulah apa? Banyak cara lain menanam padi dan mendapatkan uang. Tradisi ini harus disudahi, Pak.
2: Imah, kenapa makin lemah begitu, Nak? Imah, kita ke dokter sekarang ya, Nak. Ayo, Pak, cepat bawa Imah, Pak.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, Dok?
1: Pak, kenapa sangat terlambat ini membawa anak Bapak ke sini? Anak Bapak ini sudah terlalu banyak menghirup asap pembakaran lahan, Pak. Fisiknya sudah sangat lemah. Semoga ada keajaiban untuk Imah ya, Pak. Saya sudah coba tangani sebaik mungkin, tapi sekarang Imah dalam kondisi kritis, Pak. Banyak berdoa pada Allah ya, Pak. Semoga Imah diberikan yang terbaik.
2: Ya Allah, Imah, sembuhkan anakku ya Allah. Aku mohon padamu. Pak, bagaimana ini, Pak? Imah kritis, Pak. Imah anak kita satu-satunya, Pak.
0: Uma, tenang ya. Ayo kita beri kekuatan kepada Imah sekarang.
2: Imah, anak Uma sayang. Ayo nak, bertahanlah. Uma tahu Imah anak yang kuat. Ayo nak, kuat nak.
0: Maafkan apa, Imah? Apa janji tidak akan membakar lahan?

Ya, di sana di kabar kita pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat pada siang hari ini, di mana pembangunan kawasan industri Pulau Bai di Provinsi Bengkulu hingga kini masih dalam proses arek sana, di mana pemerintah Provinsi Bengkulu belum dapat melanjutkan tahapan pengembangan kawasan tersebut karena masih menunggu penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTW oleh pemerintah Kota Bengkulu. Seperti yang disampaikan Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Deni, bahwa penyelesaian revisi RTRW menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah Provinsi Bengkulu dapat menindaklanjuti rencana pengembangan kawasan industri Pulau Bai. Selama revisi RTRW belum rampung di sana, pemerintah provinsi belum dapat mengambil langkah lanjutan terkait pengembangan kawasan tersebut. Menurutnya, kondisi tersebut juga berdampak pada rencana pemerintah dalam menyiapkan kawasan serta menjaring calon investor. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga masih menunggu kepastian tata ruang agar pengembangan kawasan industri dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Adik Sanak, informasi kabar kita siang hari ini. Dan Adik Sanak juga dapat membaca di rri.co.id ataupun dapat mendownload di RRI Digital.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro4 FM 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Berendosian Pro4 RRI Bengkulu.

0: Berendo Siang.
1: Iya, di sana di Berendo Siang pada hari ini tentunya menyisakan sekitar 17 menit lagi ya di sana Kyo. Masih bersama kami Inga Sopi dan Inga Riri. Nah, Inga Riri tentunya di sore hari iko, siang menjelang sore. Kalau ditengok cuacanya kok panas, apalah yang Inga Riri kerjakan kalau lah balik dari dinas?
2: Apa dah? Banyak ke masalahnya, emak-emak aku kan kerja di rumah aku. Pokoknya tidak yang jelas tidak santai sih setelah pulang kok.
1: Oke. Inga Riri hobi olahraga enggak kira-kira?
2: Tidak terlalu aktifnya.
1: Oke. Tentunya di sana juga mungkin di hari olahraga di hari libur hari Iko tentunya banyak aktivitas dak sore Iko walaupun masih ada juga yang ikut lomba kemudian juga berkumpul keluarga pasti ada juga yang mengikuti kegiatan olahraga ya dak. Nah, salah satunya tuh
2: Inga hobi apa tuh olahraganya?
1: Kalau kami olahraga bisa galau sih Inga.
2: Asik.
1: Sombong sedikit. Tapi tidak ahli nih hati, tidak. Yang penting paca main.
2: Bulu tangkis.
1: Yo,
2: aku biasanya sekarang kok.
1: Yang biasanya padel. Padel. Yang ada saingannya gini itu padel. Badminton kan hampir tiap sore dak kita main dak di kalangan kita kok. Kebetulan juga di auditorium kita kan juga ada lapangannya tuh.
2: Iya.
1: Nah. Dilansir dari rri.co.id nih Inga, Inga Riri dan adik sanak dimanapun anda berada bahwa badminton itu salah satu olahraga yang sangat digemari juga kayak masyarakat di Bengkulu nih Inga, Inga Riri tak? Nah, badminton itu kan tentunya olahraga badminton tuh banyak teknik-teknik yang perlu juga dipelajari.
2: Betul.
1: Apalagi yang baru-baru pemula, yang baru ikut bergabung. Biasanya kan gitu kalau olahraga tuh kan cap badminton tuh kan otodidak bae dak main-main aja yang penting macam mukul gitu nah kan.
2: Iya, apalagi zaman dulu tuh tiap sore dak main itu dak tapi mungkin belum ada tahu teknik-tekniknya ya kan.
1: Banyak sih yang banyak otodidak, ada juga yang memang ikut les, ada yang memang ikut-ikut klub gitu nah kan. Nah, di teknik badminton itu atau bulu tangkis lah kalau kita ngomong itu kan tentunya ada beberapa teknik seperti misalnya servis menjadi pukulan awal nih Inga Riri dan adik sanak.
2: Apa tuh tekniknya tuh?
1: Servis menjadi pukulan awal dalam permainan badminton walaupun terlihat sederhana, servis memiliki beberapa aturan yang perlu dipahami kita segalo agar tidak melakukan kesalahan atau fault saat pertandingan berlangsung. Wih, servis itu ada aturannya kiranya ya.
2: Oh, bukan yang langsung cetuk ya.
1: Iya, kalau kita kan biasanya kan yang penting asal kena dengan raket kan. Itu ternyata ada tekniknya nih Inga Riri. Nah, dalam melakukan servis nih posisi kaki tentunya harus dipahami oleh kita-kita segalo nih dari sanang. Di mana pemain harus sesuai dengan ketentuan permainan. Nah, server dan penerima servis harus berada di bidang servis yang berlawanan secara diagonal dan tidak menginjak garis batas lapangan. Kadang tidak juga ngerti aku tuh Inga. Teruslah. Yang mana garis secara diagonal? Yang penting olahraga dulu. Nah, tapi adik sanak, selain itu gerakan raket juga harus diperhatikan ketika melakukan servis, di mana servis diayunkan raket dari bawah ke atas sambil mengarahkan shuttlecock ke arah yang diinginkan. Nah, shuttlecock yang digunakan untuk servis juga memiliki ketentuan dalam pertandingan resmi dan di mana berdasarkan aturan BWF seluruh bagian shuttlecock juga harus berada di bawah ketinggian 1,15 meter dari permukaan lapangan ketika dipukul. Nah, ini memang orang yang profesional nih yang pacak ngerjakan ini nih. Kalau kita nih yang enggak olahraga nih cuman olahraga yang pacak mukul, yang penting
2: yang pentingnya melanting aja
1: boleh tuh. Ya, penting berkeringat ya. Iya, tentunya di sana juga bisa membaca ataupun mendownloadnya di rri.co.id dan juga bisa mendownload di RRI Digital terkait dengan
2: teknik-teknik tadi.
1: Terus informasi-informasi yang kami sajikan terkait dengan olahraga, terus kemudian dari informasi yang barusan kami sajikan nih, tidak. Tapi apapun yang kita lakukan terkait dengan olahraga tuh harus sesuai juga dengan ketentuan-ketentuan agar tidak tubuh kita ini tidak kram otot-ototnya.
2: Ada porsinya.
1: Kadang kita langsung tidak bermain, tapi pemanasan tidak kita lakukan. Itu juga menjadi salah satu penyebab kadang tuh otot-otot kita kadang ada yang kram, kadang yang sakit sesudah kita latihan. Padahal harusnya ada teknik-teknik yang harus kita ikuti.
2: Karena saya kok cuma mainnya aja kan.
1: Sama lah. Yang penting berkeringet. Terus kemudian bisa kumpul-kumpul sama teman-teman. Yo, tentunya di sana di Perindo Siang di bersama kami berdua nanti akan berakhir sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Nah, nanti juga masih menyisakan waktu hampir 12 menit lagi ke depan masih kami bersemai dengan beberapa sajian lagu-lagu daerah yang memang menemani adik sanak dalam melakukan aktivitasnya di sore hari ini.

Tentunya Anda pernah mendengar yang satu ini. Ya, musik yang menggambarkan nuansa alam pegunungan dengan adat istiadat masyarakatnya yang khas. Dalam masyarakat Sunda, musik ini disebut tembang Sunda atau tembang Sunda Cianjuran. Dikatakan tembang Cianjuran dikarenakan awal perkembangannya di kota Cianjur, Jawa Barat pada awal abad ke-19. Pada awalnya, tembang Cianjuran merupakan musik yang berkembang di kalangan para pejabat. Maka tidak heran kalau musik ini juga biasa disebut sebagai musik menak atau masyarakat kalangan menengah ke atas. Namun pada perkembangannya,

penyajiannya bagaikan puisi yang dinyanyikan. Diiringi oleh instrumen berdawe yaitu kecapi indung, kecapi rincik, serta satu alat tiup yaitu suling yang terbuat dari bambu, ensemble ini dimainkan oleh sedikitnya 3 orang ditambah 1 atau 2 orang juru kawi. Tembang Sunda biasa disajikan dalam acara-acara ritual adat masyarakat Sunda, seperti pesta pernikahan, khitanan, dan penyambutan tamu agung, serta acara-acara adat lainnya.

0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
2: Assalamualaikum adik sanak segalonyo. Jumpa lagi kita di siaran berjaringan belajar Sumba, yaitu siaran budaya belajar Sumba yang disiarkan langsung atau diikuti oleh sebelajar Sumba.

0: Coba tebak, dia beli aku atau kamu?
1: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
0: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
1: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
0: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
1: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
2: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

0: sana kabar kita di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi perubahan cuaca di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut mencakup potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang di sejumlah daerah. Khusus di Provinsi Bengkulu, BMKG di 16 Agustus 2026 mengeluarkan peringatan dini potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Peringatan tersebut menunjukkan bahwa meski sebagian wilayah Indonesia tengah memasuki musim kemarau, hujan dengan intensitas tinggi masih dapat terjadi secara lokal. Dalam tangkapan layar laman BMKG yang digunakan sebagai bahan informasi, Bengkulu tercatat dalam kategori waspada dengan potensi hujan sedang hingga lebat di 16 Agustus 2026. Peta tersebut juga memperlihatkan sejumlah wilayah lain di Indonesia yang mendapat tanda peringatan terkait potensi cuaca signifikan. Demikian Adisanak kabar kita di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, dan Adisanak juga dapat membaca di laman rri.co.id dan dapat mendownload di RRI Digital. Dan dengan berakhirnya kabar kita pada sore hari ini, kami juga mengucapkan kami juga akan turut undur diri nih, Adik Sanak, dimanapun Anda berada, bersama Inga Riri.
1: Ya, di siang hari kola tuntas kebersamaan kita ya di sana. Lanjut lagi kela di Berondo Petang. Ada dengan Bagas yang ada di sana di Berondo Petang.
0: Oke, kami akhiri kebersamaan kita di Barendo siang ini, Adik sana. Kami mohon pamit.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Prompat FM.
1: Musik interaktif.

0: وعدت إنك لا تخلف الميعاد.
1: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
2: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Toha 25-28.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Dangdut.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Arisana LPP RRI Bengkulu menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di halaman kantor LPP RRI Bengkulu pada Senin 17 Agustus. Upacara tersebut diikuti seluruh pegawai LPP RRI bersama anggota Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Bengkulu. Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani SE bertindak sebagai pembina upacara. Sementara itu, pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Tri Ivani Tersano. Rangkaian upacara berlangsung dengan tertib dan hikmat, berbeda dari upacara umumnya. Peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan LPP RRI Bengkulu diwarnai penggunaan atribut dan pakaian bernuansa kedaerahan oleh para peserta. Penggunaan atribut menjadi bagian dari upaya menghadirkan semangat keberagaman dalam peringatan Hari Kemerdekaan. Beragam identitas budaya daerah ditampilkan sebagai gambaran bahwa Indonesia dibangun dari masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Kabar berikutnya di sana, semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di RT26 Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu tidak hanya diisi dengan berbagai perlombaan. Warga juga menggelar pertandingan futsal yang melibatkan para bapak-bapak di lingkungan setempat. Pertandingan futsal menjadi salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian warga, di mana para peserta bermain dengan penuh semangat namun tetap mengedepankan suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Sorak-sorai warga mengiringi jalannya pertandingan. Para pemain juga terlihat menikmati permainan sesekali tertawa lepas bersama peserta lainnya. Salah seorang peserta, Dava, mengaku sangat antusias mengikuti perlombaan futsal tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi warga untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi. Jadi kalian buka kabar kita untuk pukul 16 waktu Indonesia Barat di sana. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan selamat download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91 FM RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari sana samo pagi situ meni di Brendo petang yo. Kita sedang ada di sesi nyomlah badan di joget kita. Jadi bila di sana pengen request, pengen dengar lagu dan kesayangan dari sana segalanya. Lagu dari daerah mungkin yang baru seperti dari Cak Nantar Boy Gang atau mungkin lagu timur yang didangdutkan. Boleh ada yang penting lagu-lagu daerah versi dangdut ya. Bagas tunggu di 0811 7816 54 atau di line telepon 7321 9964. Merdeka di sana.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi kamulah yang sedang...
4: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Bedangdut.

0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: 91,7 FM RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari Senin. Sudah hadir satu pendengar setia kita, ada Bang Rico di Tanah Patah yang kembali di joget kita dengan request lagu Hujan Tanda Tanya dari almarhum David Van Reza. Salamnya buat ayah Puput, Dongayanto, Iswandi, Ado Ani di Pekanbaru, Mona di Pintu Batu, Hamzah Yusuf, dan Uda Edi. Semuanya Jo, makasih. Sama-sama Bang, lagunya ditunggu Bang Rico ya. Jadi buat adik-adik sekolah yang pengen request juga, bagas tunggu kurang lebih ya 23 menit lagi untuk sesi mulai pengedaduk joget kita. Adik sana baca request di 0811-7816544 atau di line telepon 7321-9964. Kita apakan dulu adik sana satu lagu, ada Era Syakira dengan Midua Cinta.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada sana memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, warga RT 26 Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu menggelar berbagai perlombaan khas 17 Agustus untuk anak-anak. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan anak-anak di lingkungan RT setempat. Salah seorang warga RT 26, Maza Anindah, mengatakan kegiatan perlombaan anak-anak rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah perlombaan tradisional seperti makan kerupuk, balap karung, hingga lari kelereng menjadi pilihan untuk mengisi rangkaian perayaan kemerdekaan. Sejak kegiatan dimulai, anak-anak terlihat antusias mengikuti perlombaan. Mereka berlomba menunjukkan kemampuan masing-masing, sementara warga dan para orang tua ikut memberikan dukungan serta semangat dari sisi arena perlombaan. Kabar berikutnya, di sana Dharma Wanita Persatuan atau DWP dan tim penggerak PKK Kota Bengkulu menggelar lomba kreasi tari dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatannya mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dibuka langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, yang di mana lomba diikuti oleh UPD, Kecamatan hingga Kelurahan Sekota Bengkulu. Turut hadir Ketua TP PKK Kota Bengkulu Nyonya Dian Fitri Wahyudi, Ketua DWP Kota Bengkulu Nyonya Rena Medi Pebriansyah, para asisten dan staf ahli, Kepala UPD Camat serta Lurah di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Dedi mengapresiasi peserta yang mengenakan kebaya putih dipadukan dengan kain bersurek berwarna merah. Menurutnya, penggunaan busana khas gas daerah dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata untuk mengenalkan kekayaan budaya Bengkulu kepada masyarakat. Lomba kreasi tari tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bengkulu. Jadi kalian kabar kita untuk pukul 17 waktu di Sabara tadi sana, info lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan rri digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: di era digital saat ini, judi online atau yang biasa disebut judol semakin marak di tengah masyarakat. Dengan hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet, siapapun bisa terjerumus dalam aktivitas yang tampak menyenangkan di awal, namun menyimpan bahaya besar di baliknya. Judi online bukan hanya soal permainan dan taruhan, tetapi juga tentang risiko keuangan, mental, dan sosial yang nyata. Jadi, jika di sana ada beberapa ancaman nyata, yaitu tentang bahaya judi online. Yang pertama, ketergantungan atau kecanduan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah kecanduan. Sistem permainan yang dibuat untuk terus memancing adrenalin dan harapan menang membuat pemain sulit berhenti. Lama-kelamaan, seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari hanya untuk berjudi, bahkan mengabaikan pekerjaan, keluarga, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, kerugian finansial. Tidak sedikit orang mengalami kebangkrutan karena judi online. Harapan untuk menang besar seringkali mendorong seseorang untuk terus memasang taruhan, bahkan menggunakan uang pinjaman atau menjual aset berharga. Kerugian demi kerugian justru memperburuk keadaan dan memicu lingkaran setan uang atau utang. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Stres, cemas, rasa bersalah, dan depresi adalah dampak psikologis yang umum dialami oleh pecandu judi. Saat kalah, mereka merasa frustasi dan putus asa. Saat menang, timbul euforia semu yang hanya bertahan sesaat. Kondisi emosional yang tidak stabil ini bisa berdampak serius terhadap kesehatan mental jangka panjang. Yang keempat, rusaknya hubungan sosial dan keluarga. Kecanduan online juga kerap menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dan sosial. Banyak kasus perceraian, pertengkaran rumah tangga, hingga tindakan kriminal yang berawal dari masalah keuangan akibat judi. Selain itu, pelaku juga bisa dijauhi oleh teman atau lingkungan karena dianggap tidak dapat dipercaya. Yang kelima, potensi tindak kriminal. Untuk menutupi kerugian, tidak sedikit orang yang nekat melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga pemalsuan. Judi online juga kerap dikaitkan dengan jaringan kejahatan terorganisir dan praktik ilegal lainnya, seperti pencucian uang. Yang keenam atau terakhir, melanggar hukum. Di Indonesia, segala bentuk perjudian termasuk judi online adalah tindakan ilegal dan dilarang oleh hukum. Pelaku bisa dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, situs-situs judi online umumnya tidak memiliki izin resmi dan tidak menjamin keamanan data pribadi penggunanya. Jadi info selengkapnya bisa ada di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

0: Ada sana komunitas Kerano Van Ben Kulen menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman rumah pengasingan Bung Karno, Kota Bengkulu pada Senin 17 Agustus. Upacara tersebut tidak hanya diikuti anggota komunitas sepeda ontel, tetapi juga sejumlah masyarakat yang turut bersepeda dan mengikuti rangkaian kegiatan. Sekjen komunitas Kerano Van Ben Kulen, Novi yang akrab disapa Unculihin, mengatakan kegiatan tersebut menjadi agenda tahunan komunitas dalam memperingati hari kemerdekaan. Setelah upacara, para anggota komunitas kemudian berkeliling Kota Bengkulu dengan sepeda ontel sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Menurut Novi, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia berharap semangat perjuangan tersebut dapat diteruskan generasi muda melalui kontribusi dan pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing. Pelaksanaan upacara berlangsung hikmat dengan para peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan secara tertib dan penuh penghayatan. Komunitas Kerano Van Ben Kulen memiliki keterkaitan dengan sejarah Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang pernah menjalani masa pengasingan di Bengkulu. Sepeda ontel juga menjadi bagian dari cerita keseharian Soekarno selama berada di Bengkulu, sehingga sepeda klasik tersebut menjadi salah satu simbol yang melekat dengan kegiatan komunitas. Kerano Van Ben Kulen berharap kegiatan tahunan ini dapat terus dilaksanakan dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperingati kemerdekaan dengan cara yang positif. Jadi kalian apa kabar kita untuk pukul 18 waktu Indonesia Barat di sana. Info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa sanajzi syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak koalisi Bentang Sebelat bersama elemen pelajar, mahasiswa dan masyarakat Bengkulu menggelar kegiatan Eleven Camp 2026 di Taman Wisata Alam Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara pada 15 hingga 17 Agustus 2026. Agenda bertemu gajah kita yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini menjadi sarana menyerukan perlindungan bagi gajah Sumatera yang kian terancam kepunahan lokal. Puncak acara ditandai dengan upacara bendera bersama 8 gajah binaan Pusat Konservasi Gajah Sebelat serta pembentukan formasi khusus oleh para peserta. Aksi simbolis ini membawa pesan kuat bahwa kelestarian gajah khususnya di Bentang Alam Sebelat yang menjadi habitat hidupnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat Bengkulu. Guna menyelamatkan kantong populasi tersisa, koalisi mendesak Kementerian Kehutanan menaikkan status fungsi kawasan hutan produksi menjadi suaka marga satwa seluas 80.000 hektar. Pihak otoritas konservasi membenarkan bahwa ancaman konservasi tutupan hutan memang menjadi tantangan terberat kelangsungan hidup gajah Bengkulu saat ini. Jadi kalian berkabar kita untuk pukul 19 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ada sana Iko, Bang Riko kembali hadir untuk sesi malam Iko, petang Iko ada sana. Mumpung ya sudah menunjukkan pukul 19 lebih 10 kurang lebih 50 menit lagi yo. Untuk Bagas kemarin ada sana di Brendo petang Iko yang habis maghriban. Yang mungkin sudah prepare, mungkin baru makan sama keluarga karena tanggal merah, besok sudah masuk kerja lagi. Alhamdulillah, Senin ceria karena tanggal merah. Sekaligus juga Bagas mengucapkan di sana untuk selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Semoga ya kita tetap terus untuk bisa merasakan, memahami perjuangan para pahlawan untuk tujuannya sampai nantinya kita selalu berjuang untuk perjuangan, melanjutkan perjuangan di adik sana ya. Apalagi untuk Republik Indonesia itu yang lebih maju, lebih cerdas, lebih berbangsa dan bersatu lagi, lebih berkekuatan, lebih lagi berkembang lagi ya kan. Siapa yang tidak pengen negara Indonesia itu maju, dolar kembali menguat, harga sembako mulai murah ya. Amin. Nah, ada sana Bang Riko tadi request lagu Panji Pinang dari Ajo Buset. Lagunya udah Bagas preparekan untuk Bang Riko ya, spesial untuk Hari Kemerdekaan Riko. Langsung aja kita putarkan Panji Pinang Ajo Buset special request dari Bang Riko di Tanah Patah.
1: Apakah kau tidak mencintaiku lagi, Dawal?
2: Ya ayau. Jangan kau dekati aku lagi. Aku benci padamu,
1: Dawal. Apa salah aku padamu, Dawal?
2: Hatiku sakit.
1: Kenapa?
2: Karena kau tidak mau memojokkan tetan lu pinangku lagi.
1: Kau boleh.
3: Nah, dorong. Pada kosongnya mesti orang. Mengecil orang.
1: Lalu kamu mau kemana, Dawal?
2: Aku akan lari jauh dari hidupmu. Aku akan panjat

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Pro 4 FM.

0: 91.7 FM RRI 4 Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Ada sana menginformasikan untuk malam Miko nanti pukul 20 tepat ya, nanti bakal ada siaran belajar Sumba Berdendang. Nantinya kita akan mengikuti bersama dengan RRI Sungai Liat. Nah, nanti boleh di sana untuk join-join, mungkin sekedar ya sapa-sapa sesama pendengar yang diado-ado di belajar Sumba Miko. Ada dari Bengkulu, ada dari Lampung, ada dari Palembang, Jambi. Ya kan? Nah, juga tentunya ada dari Sungai Liat. Jadi ada sana dari mana-mana, mumpung nanti ada program yang biasanya sangat ramai. Jadi jangan untuk dilewatkan. Pukul 20 tepat nanti kita akan bergabung bersama Perempat Sungai Liat di Belajar Sumba Berdendang.
1: Perempat FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak Pemprov Bengkulu menyiapkan anggaran sebesar 500 juta rupiah untuk masing-masing kabupaten dan kota dalam rangka pelaksanaan program Gebyar Merah Putih. Program tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah sekaligus menjadi bagian dari pemanfaatan insentif yang diterima Provinsi Bengkulu dari pemerintah pusat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Seda Provinsi Bengkulu R.A. Deni mengatakan pembagian anggaran tersebut telah dibahas dan disepakati bersama pemerintah daerah. Program akan dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendorong UMKM agar semakin berkembang. Deni menyebut anggaran 500 juta rupiah per daerah kemungkinan belum mencukupi seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan turut berperan dalam mendukung pembiayaan agar rangkaian kegiatan Gebyar Merah Putih dapat berjalan optimal. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 20 waktu Indonesia Barat, hari sana sekaligus menutup perjumpaan kita di Perindo Petang. Bagus pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: RRI Perempuan Sekalian, Sarang Budaya Bangka Belitung. Selamat malam, Sepredi, sahabat budaya. Kembali ke bersama kita di Belajar Sumba Berdendang bersama Ega, nganti ke sampai kelak di jam 9 malam. Dan tentunya Sepredi ya, untuk rangkaian acara Belajar Sumba itu juga di relay ya, bersama RRI Bengkulu, kemudian juga Lampung, Jambi, Sunggaliat, dan juga Palembang ya, menemani kebersamaan kita untuk malam hari ini ya, seputar suasana Agustusan di tahun 2026 ataupun di ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana nih kalau menurut Sepredi ataupun sahabat budaya, apakah semeriah dari tahun kemarin atau mungkin ini lebih meriah gitu Predi ya? Yuk silakan bergabung bersama Ega di malam hari ini di 08 12 13 14 10 39. Ya tentunya untuk kebersamaan kita hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, sekali lagi kami hadirkan untuk rangkaian acara ini disiarkan di Perempat Network Belajar Sumba, yaitu Sunggaliat, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan juga Palembang ya. Menemani kebersamaan di malam hari ini seputar kemeriahan Agustus ya di HUT RI ke-81, sahabat budaya. Yuk, Perempat, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
1: Halo, Perempat.
0: Belajar Sumba Berdendang.
1: Belajar Sumba Berdendang.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Yuk Marni,
0: apa kabar?
1: Baik, Merdeka.
0: Apa ya, Merdeka?
1: Merdeka.
0: Oke, kalau Yuk Marni ya, untuk tahun ini lebih meriah atau seperti apa nih untuk perayaan Agustus ini?
1: Belum ada, kan? Tidak jalan kan?
0: Belum, tanggal umum kita di Sunggaliatnya Rabu kelah insya Allah.
1: Belum tahu lah.
0: Lama.
1: Tapi lomba-lomba di dekat kami ini, budak-budak main bola, dikumpul.
0: Ramai. Nah, ramai joget. Mana nih? Ramai mana tahun kemarin apa tahun nih?
1: Oh, tahun kemarin, Teh.
0: Oh, berarti agak kurang tahunnya ya?
1: Oh, mandi lapan kami, tapi belum.
0: Oh, lama.
1: Oke.
0: Okay.
1: Udah baris nih kalau
0: Mungkin lebih meriah lagi ada.
1: Mudah-mudahan.
0: Oke okay, ya.
1: Mati yang leluhur dulu.
0: Mudah-mudahan tetap ramai. Oke, terima kasih Yuk Marni sudah bergabung. Nak dengar lagu apa nih? Pona. Kayak Ega nih.
1: Selamat malam Ega.
0: Ya, selamat malam juga Yuk Marni. Alhamdulillah sih.
1: Ikut baris enggak?
0: Ngikut
1: baris aja nak
0: nengok kan. Nyamun kami baris siapa kayak siaran lah.
1: Nengok di radio bayi nih.
0: Apa?
1: Nengok di radio bayi tidak nengok mata
0: nih. Nah nengok langsung orang kan.
1: Penasaran
0: saya. Libur kami untuk siaran udah Ya udah dengar lagu apa ini Yuk Marni ya?
1: Jadi lagu apa nak?
0: Lagu apa? Lagu daerah. Lagu daerah kita jadi Jambi, jadi Palembang, jadi Lampung. Basing lah, Bengkulu. Ketimun Bungkuk, ya lah pun. Ya, salam-salam lah kayak siapa nih?
1: Salam ke Embera. Lah sehat lah Embera.
0: Ya, harus sehat ya Embera.
1: Embera tetap sehat, kita nengok pawai.
0: Dek bule aban.
1: Jangan sakit terus, sakit tuh buang jauh-jauh.
0: Lanjut.
1: Arat Merdeka.
0: Kayak siapa lagi nih salam mah?
1: Bang Bahim. Sama Ko Ayau, Ko Ayung, Amarati, Sriatun, Ibu Sumiati di Kampung Baru, Siti Nurjana di Kampung Baru, di Ayun di Indrayan 1. Yang di Laninggal di Kenango.
0: Siapa?
1: Bapak yang jual tempe itu siapa namanya? Mang siapa? Mbah siapa?
0: Lupa.
1: Kalimun.
0: Hah?
1: Laninggal
0: Mungkin ya.
1: Lah Laninggal sama Kalimun.
0: Oke, terus.
1: Lah sedih lah.
0: Iyalah pona. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Pulang aja.
0: Iya. Ya, terima kasih Yuk Marni ya. Oke lah Pradi, ada Yuk Marni katanya ini sudah ada mulai perlombaan tapi mungkin bakal lebih ramai lagi setelah pelaksanaan pawai ataupun karnaval kelak Pradi. Yuk, yang masih ingin bergabung ke Ega di malam ini untuk belajar sumba perdendang, silakan ya dari Bengkulu, mungkin Palembang, Jambi, Lampung, yuk silakan masih nantikan kebersamaannya. Perempat selamat malam belajar sumba perdendang.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Belajar sumba perdendang dari Palembang.
0: Dari Palembang, siapakah?
2: Aspin.
0: Aspin, apa kabar Aspin?
2: Iya, sehat.
0: Sehat. Di Palembang sudah ada hujan belum nih, Aspin?
2: Panas, bedengkau.
0: Bedengkau. Kalau disenggol lihat iya. Bedengking, ya.
2: Iya, tenggorokan sekarang gatel-gatel, hidung meleleh.
0: Aduh, ya. Jadi... Begitulah kita ini kalau dikasih hujan, iya, bilangnya hujan bedeng... terus. Dikasih panas, ngeluh juga, ya.
2: Iya, sudah kita terima aja.
0: Iya, terima aja.
2: Terima.
0: Gimana untuk perayaan Agustusan di Palembang tempat tinggal Aspin?
2: Sepertinya kurang meriah dibandingkan tahun kemarin.
0: Oh iya, kenapa? Kira-kira ya?
2: Kira-kira pendanaannya.
0: Pendanaannya, mungkin lebih ke efisiensi iya. Kali ya?
2: Apa?
0: Efisiensi ya?
2: Iya, efisiensi.
0: Iya.
2: Barang-barang mahal gitu.
0: Iya, barang mahal semua ya. Benar.
2: Iya.
0: Ya, lanjut. Kemudian, salam-salamnya apa? Buat siapa atau lagu dulu ini?
2: Salam-salam, Aspin. Oh, lagu dulu ya.
0: Lagu dulu, ya.
2: Keliling dunia aja sama Mbak Ega.
0: Keliling dunia?
2: Iya, mau nggak keliling dunia?
0: Capek.
2: Hah?
0: Capek keliling dunia.
2: Ntar digendong.
0: Tak gendong jadi Mbak Surip.
2: Tak gendong.
0: Tak gendong Mas Sure.
2: Tak gendong tuh tapi tidak digendong kan?
0: Tidak digendong.
2: Iya kan tak gendong.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salamnya sama Mbak yang tadi dengar.
0: Iya.
2: Yang kedua maksud lagi.
0: Iya, yang kedua.
2: Iya, lah dua kali.
0: Oh, yang kedua kalinya maksud bagi semua perlendang ya?
2: Iya sama Mbak enggak kan?
0: Sama Mbak. Iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya kalau Mega aku masuk, kalau yang lain belum kenal.
0: Belum.
2: Iya kayaknya Meganya orangnya apa ya?
0: Kenapa? Ayo.
2: Gak apa namanya?
0: Apo.
2: Kalau kata kami cegaya itu agak guna-guna.
0: Apa guna-guna? Guna-guna apa itu?
2: Guna-guna.
0: Apa itu guna-guna?
2: Bisa penesan.
0: Bisa apa?
2: Penesan. Begurau.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Guna-guna ya namanya
2: kalau
0: ya.
2: Kalau kami di Palembang ini penyiar kami cek gaya, cek rasin.
0: Iya.
2: Yang perempatnya.
0: Perempatnya ya. Guna-guna juga.
2: Ya. Hah?
0: Guna-guna juga.
2: Iya.
0: Iya. Oke lanjut.
2: Kirimnya untuk sama Bang Putra yang sering ini Palembang ini lain. Jambi siapa? Lupa Jambi. Itu untuk semuanya aja Mbak. Dari Kabupaten Lihat, Lampung, Palembang, iya. Jambi. Banyak belum kenal Mbak.
0: Iya, salam kenal aja lah pokoknya ya.
2: Ya salam kenal ya. Kalau mau minta nomor, minta sama Mbak Egaknya.
0: Iya.
2: Iya, keliling dunia. Ayang Beb mau minta keliling dunia.
0: Iya, Ayang Bebnya mau minta keliling dunia. Tak iya, gendong. Iya.
2: Ada Ayang Beb di sebelah, spesial lah untuk Ayang Beb.
0: Iya. Ya,
2: semoga badannya tambah boncet aja.
0: Wih, tambah subur ya.
2: Tambah subur.
0: Iya, makasih ya.
2: Makasih Mbak Ega ya.
0: Iya, makasih.
2: Terima kasih. Baik, iya. Sehat selalu, Pak.
0: Amin.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Palembang itu disebutnya Kak di sana ya, Kak ya, Kak Aspin jadi. Moga makin subur ya Ayang Beb-nya. Amin, tapi mudah-mudahan tetap enggak apa-apa subur, yang penting kita sehat ya, Kak Aspin ya. Ya, ditunggu baik lagunya KG diputerin sama Ega di malam hari ini ya. Ega ngunyah-ngunyah Pradi. Guna-guna ya, guna-guna makan, guna-guna uang bahasa Palembangnya cak itu ya. Ya, perempat selamat malam belajar sumba berdendang.
3: Selamat malam Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara ada asing lagi nih.
3: Iya.
0: Siapa? Siapa ya?
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Siapa baiklah, Mbak, boleh
0: ya? Ih, janganlah. Kalau namanya Ega ini sering lupa. Hmm. Tapi kalau suara itu tidak lupa. Lengket itu suara khas ini, lembut nian, Cak itu. Siapa? Bukan Ica ya, bukan?
3: Hah?
0: Ica, bukan?
3: Ica itu putriku.
0: Ini mamanya?
3: Mamanya Ica.
0: Mamanya Ica. Jadi namanya Mama Ica?
3: Hmm? Namanya...
0: Siapa dong?
3: Aduh, dia dari Palembang, Mbak. Lupa ya sama diriku.
0: Iya, soalnya kita kan sebulan sekali ya. Jadi...
3: Sama Sisi Palembang, Mbak.
0: Sisil?
3: Sisi.
0: Sisi kiri, sisi kanan? Oke, Sisi. Ya Allah, suara imut-imut. Palembang juga.
3: Terima kasih.
0: Beneran. Kirain ini ternyata mamanya gimana anaknya ya. Lembutnya suaranya itu.
3: Anaknya imut-imut semua.
0: Jangan diemut ya. Kaget anaknya diemut galo.
3: Itu bukan permen.
0: Ya, Cak Manu di tempat Sisi untuk perayaan Agustusnya dan ramean tahun ini apa tahun kemarin?
3: Kayaknya tahun kemarin ya, Mbak. Enggak semaria tahun kemarin deh.
0: Enggak semaria tahun kemarin. Itu karena apa? Pendanaan juga?
3: Iya, dananya. Yang pertama dana, terus partisipasinya kurang.
0: Partisipasinya kurang. Apakah cuaca juga berpengaruh? Panas?
3: Ya, bisa jadi seperti itu.
0: Bisa jadi juga ya.
3: Enggak rame kayak dulu.
0: Oke, baiklah. Iya, Sisi mau dengar lagu apa?
3: Aku mau dengar lagu Bangka, Pak.
0: Apa dia?
3: Aku lupa judulnya, dipilihkan saja.
0: Apa?
3: Dipilihkan saja.
0: Maunya dari Palembang atau dari mana? Lagu Palembang Aduh. Juga?
3: Dari Bangka, jadi pilihkan saja.
0: Oh, dari Bangka, mau dari Bangka Belitung lagunya?
3: Iya.
0: Iya, seni budaya kita, eh. Eh, Bangka Belitung, Cak itu, eh.
3: Iya.
0: Salam-salamnya.
3: Salamnya tadi ada siapa yang masuk, Mbak?
0: Ada Yukmar sama Kak Aspin dari Palembang juga tadi.
3: Iya, Yukmar tadi salam kenal ya.
0: Iya, benar-benar dengar ya.
3: Kak Aspin sama Yuk Asmi tadi selamat malam ya. Kirim juga banyak ya Sobari, banyak Mangkutra Banten, Mang Akbar, kalau saya kirim. Rian Sudirman juga selamat sore ya. Selamat malam,
0: iya.
3: Selamat malam ya. Yang ada di Jambi, di situ ada Bang Hamzah Yusuf. Aku bingung dengar suaraku sendiri di radio ntar kukirin.
0: Iya, radionya dikecilin, dengarnya lewat ini aja, HP aja.
3: Volumenya mah dikecilin, radionya gak bisa lagi.
0: Gak bisa, volumenya dikecilin dengar lewat radio. Gak bisa kalau dikecilin.
3: Aku ke dulu ya.
0: Oh iya.
3: Dulu di sana ada Bang Hamzah Yusuf, ada Bang Setiawan ya, ada lama gak masuk ya. Bundawati juga, Mbak Ika juga di sana ya, ada. Ya semua yang ada di sana ada yang di Jambi ya.
0: Oke.
3: Di Lampung itu ada Babang Tampan, belum masuk ya?
0: Belum.
3: Babang Tampan, Mbah Jarwo juga ya, selamat malam ya. Di Bengkulu itu ada Ayah Puput, ada Bang Riko juga selamat malam. Belum masuk semua deh kayaknya ya. Aduh, yang disuruh.
0: Iya,
3: Palembang, Bengkulu, Jambi, di Bangka itu ada Mbak Yun, siapa di Bangka itu?
0: Siapa, Ega?
3: Iya, ada Mbak Ega, penyiarnya itu ada Mbak Yulia ya, kalau nggak salah.
0: Mbak Yulia, ya. Banyak di ya. Sini.
3: Semua aja ada di Bangka yang nggak hafal aku nama-namanya.
0: Oke lah.
3: Jadi siapanya selamat malam semuanya. Spesialnya, Mbak?
0: Iya, buat siapa?
3: Spesialnya buat Mbak aja deh, selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ya, Ayu Sisi. Sisi kiri, sisi kanan. Suaranya imut-imut ya. Sama ya tadi sama Kak Aspin tadi kurang meriah ya. Lebih meriah tahun kemarin daripada tahun ini. Oh, sayang sekali. Harus lebih meriah lagi dong ya. Oke, perempat selamat malam. Pelajar sembah berdendang.
4: Lagu Sunda berdendang. Assalamualaikum, Ega yang cantik.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Kakak Julia sudah bergabung ya. Iya, Juleha. Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah, bersyukurlah.
0: Bersyukurlah. Oke. Okay. Ini apa ya, untuk perayaan Agustusan tuh lebih meriah tahun ini apa tahun kemarin? Apa?
4: Sama baik. Jadi ini dah. Tapi kayaknya tahun ini yang ini. Kalau tahun kemarin kan di Sungaliat tuh udah diadakan lomba yang pawai itu kan. Mm. Di pangkal bayi kan. Mm. Nah, kalau di Sungaliat sekarang lah deh.
0: Lah deh.
4: Kan ngomong bahasa Indonesia oh, kalau orang-orang enggak ngerti.
0: Oke, begitu.
4: Oh iya, ya, seperti itulah. Jadinya tahun kemarin sama tahun ini beda. Tahun ini lebih meriah kayaknya.
0: Lebih meriah itu
4: kalau
0: di
4: Sama aja sih,
0: ujung-ujungnya sama aja sih.
4: Perekonomiannya sama lemahnya. Lemah gemulai yang sedang flu berat ini.
0: Ah, bawa virus. Untung enggak ketemu ya. Takut apa? Nanti. Untung enggak ketemu, takut disedot.
4: Sedot
0: ya. Yo pun, iya. Salam-salamnya buat siapa? Apa lagu dulu nih?
4: Lagu dulu.
0: Lagu apa?
4: Martabak Bangka.
0: Martabak Bangka yang versi mana? Dari mana?
4: Martabak Bangka.
0: Dari Ipeng ya. Oke.
4: Okay. Iya,
0: Bang. Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa?
4: Sisi tadi ya.
0: Ya.
4: Sisi apa Sisi?
0: Sisi.
4: Cek Eli, salam cantik selalu untuk Cek Sisi. Cek Eli apa Cek Sisi tadi ya. Untuk siapa tuh namanya tuh ya? Untuk Mbah Jarwo yang unyu-unyu.
0: Mbah Jarwo yang unyu-unyu ya.
4: Biar tua unyu-unyu. Nah, untuk Babang Tampan yang ada di Bandar Lampung.
0: Ya. Belum masuk dia ya.
4: Biarin aja. Biar masuk ke got. terus untuk siapa aja? Untuk Mbak Wati ya. Mbak Wati yang ada di Jambi, Wak Udin yang ada di Jambi juga. Terus penyiarnya itu ada I'm sorry. Makan aku artinya.
0: I'm sorry. Karena em sayur. Laper ya, dong.
4: Kan, makan aku artinya. Terus untuk Bang Riko ini jarang ya sapa Julia ya. Salam kenal untuk Bang Riko.
0: Oke. Okay.
4: Untuk Bang Tendi di Oku Selatan ya. Untuk siapa lagi? Dari mana lagi nih? Dari Bangka Belitung ah. Untuk Bu Marni tadi ya. Salam selalu bersama putrinya Bunga Melati.
0: Iya, yeah, Bunga Laku Melati.
4: Mewangi sepanjang hari. Terus untuk Mama Rati, Kakek Sakamura, atau Mbak Kak Min ya. Siapa
0: iya,
4: lagi nih?
0: Banyak versi ya.
4: Ini yang penyiar yang di Lampung itu yang kangen banget Julia sama Bang Edi atau Wedi ya. Pokoknya mereka tuh lah, semua penyiarnya lah. Disapa oleh Julia. Terus siapa lagi? Untuk ini yang penyiar yang cantik aja lah, Ega.
0: Waduh.
4: Ega Megawati. Tahu
0: lagi ya
4: lah. Tahu banyak. Apa putrinya Soekarno? Presiden pertama. Sudah tuh katanya dia terspesial untuk Bang Putra
0: Sambas kan?
4: Yes.
0: Yes, of course.
4: Dari jauh. Of course.
0: Okay,
4: Untuk Ega, salam sehat selalu. Penyiar yang seru nue.
0: Merdeka. Merdeka. Ngejot baik.
4: Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Julia nih yang nelpon satu tapi berasa sekampung ramainya. Da. Ditunggu tadi untuk lagunya Martabak Bangka. Ya udah deh kalau gitu kita putar lagu dulu nih Sopredit ataupun Sahabat Budaya. Kagak kita lanjut lagi ya. Takut nanti tidak keputar lagu-lagunya.

0: Ya masih di Belajar Sumba Perdana di kesempatan malam hari ini bersama Rani Sukelia tentunya Sepradi ataupun Sahabat Budaya. Ya kembali yang nak bergabung bersama Ega masih garantikan untuk kebersamaannya di malam hari ini. Ya perempuan selamat malam Belajar Sumba Perdana. Nah, tuh lalit katanya tadi ya. Dicoba kembali berani 08 12 13 14 10 39 ya. Sepradi ataupun Sahabat Budaya yang nak bergabung. Ya, perempuan selamat malam, Belajar Sumba Perdenda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Banten di Palembang, Mbak.
0: Iya, Putra Banten di Palembang. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, Mbak. Gimana kabar di sana?
0: Alhamdulillah, panas bedengking.
1: Sama baik, di sini bedengkang.
0: Di sana bedengkang, di sini bedengking, ya. Iya, macam mana di tempatnya Putra Banten?
1: Mamana tempat mamananya?
0: Oh, ininya apa namanya perayaan Agustusannya ramai dah.
1: Meriah meriah tadi Mbak.
0: Itu di bagian mana itu? Palembang di mana?
1: Itu di bagian Linjir kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.
0: Di mana?
1: Musi Banyuasin.
0: Musi Banyuasin ramai di situ ya?
1: Alhamdulillah ramai Mbak.
0: Alhamdulillah banyak acara ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau begitu Putra Banten.
1: Dari Jambi Mbak, dari Jambi aja lagunya Mbak.
0: Iya, yang mana?
1: Gadis Rimbo Bujang.
0: Gadis
1: Rimbo Bujang.
0: Rimbo, yo, salam-salamnya.
1: Salamnya untuk semua pendengar Beja Sumba ya, selalu ya. Semakin kata juga untuk penyanyi juga saya selalu.
0: Amin.
1: Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya. Dari Putra Banten yang ada di Palembang ya, Sahabat Budaya. Kembali yang ingin bergabung, perempuan selamat malam, Belajar Sumba Perdendang. Halo, selamat malam, Belajar Sumba Perdendang.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cega.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dari Jambi, Cega.
0: Jambi, sama Cik siapa ini?
2: Bunda Wati.
0: Oh, Bunda Wati, apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Wati
2: ada mana kabarnya?
0: Alhamdulillah sama Cak Bunda Wati juga. Ada salam tadi dari ini dari Julia.
2: Iya dari Julia sama Sisi tuh masuk tuh tadi tuh.
0: Iya, dengar juga Bunda ya.
2: Ke Perempat Jambi.
0: Iya. Oke, Cak mana perayaan di Jambi? Oh, untuk Agustusannya.
2: Kalau untuk lomba-lomba di sini belum ada, Cega.
0: Belum ya. Kaget ya.
2: Biasanya sesudahnya lah ya, Tony.
0: Banyaknya. Selesai acara-acaranya Agustusan.
2: Baru pawai.
0: Oh, kapan pawainya?
2: Besok.
0: Besok.
2: Besok.
0: Iya, kalau kita di sini Rabunya, Rabu sama Kamis.
2: Betul.
0: Ramai juga. Iya, Bunda Wati mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Dikubur Sebelum Mati.
0: Dikubur Sebelum Mati. Ya, salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya dari wakil tuh sama Sisi, sama si Julia. Ayo memang tampan, masih memang tampan.
0: Belum, iya belum masuk dia.
2: Ini memang tampan, selalu tampan nih, selampung ini nih.
0: Satu lampung pokoknya.
2: Cega, terima kasih Cega ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati ya, sudah bergabung untuk malam hari ini. Iyalah, kalau Cega itu kita langsung hadirkan kembali untuk lagu di malam ini biar semuanya dikeputar ya lagu-lagu ini masih ngantri soalnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana anggota DPD RI atau MPR RI daerah pemilihan Bengkulu, Desita Khairilisani, menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu di halaman Balai Raya Semara pada Senin 17 Agustus 2026. Kehadiran Desita menjadi bagian dari komitmennya untuk menyatu dengan masyarakat sekaligus memaknai kemerdekaan melalui penguatan peran daerah. Senator Desita mengatakan peringatan kemerdekaan tidak cuma menjadi agenda tahunan, tapi jadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat persatuan. Dan dia berharap

0: Semangat tersebut terus diwujudkan melalui kerja nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Informasi selanjutnya di sana, setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia selalu terasa meriah di berbagai daerah. Selain upacara dan kegiatan kebangsaan, masyarakat juga antusias mengikuti beragam perlombaan khas 17-an yang digelar di lingkungan tempat tinggal. Salah seorang warga Kota Bintuan, Kabupaten Gaur, Rizky mengatakan, di antara banyaknya perlombaan yang ada di dari tahun ke tahun, panjat pinang, tarik tambang, dan balap karung masih menjadi tiga lomba yang paling ditunggu. Panjat pinang adalah sebatang pohon pinang yang telah dilumuri pelicin dipanjat secara berkelompok untuk mendapatkan berbagai hadiah yang berada di atasnya. Keseruan semakin terasa ketika para peserta harus kerjasama menyusun strategi dan saling membantu agar bisa mencapai puncak di sana. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Setelah 1 jam dari jam 8 malam sampai jam 9, Niko, kita tadi bergabung dengan RRI Sungai Liat di Belajar Sumba Berendang. Kita bakal beralih lagi balik ke RRI Prompek Bungkula di sana. Kita balik lagi ke siaran lokal dan kita di malam Niko ada di acara lagu-lagu Horas Tapian Mulia di sana. Jadi lagu-lagu Sumatera Utara. Boleh bagi di sana lagi nak request, hubungi kami di RRI Prompek Bungkula di sana. Yuk, saya tunggu sampai jam 11 malam kelak.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: kembang arum dalu mekrok sore. Wangine kuwowo naleni ati lanang. Ati lanang kang kebak pengarpar. Saben-saben ungal panggresah. Kang wis nggugah ati. Sangi sore rembulan mawa sunar. Keprungu unining tembang katresnan. Sumuno ringin kurung ngadeg jejeg. Dadi seksi bisu sing ajek. Kembang arum dalu mekrok sore. Wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara. Kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Psst, jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Kraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Kraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara. Sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Biung.
1: Pasti nanti

0: besok pagi bisa bangun kesiangan.
1: Iya, Ayahanda. Aku akan segera tidur. Selamat malam, Ayahanda. Selamat tidur.
2: Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh Ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.
0: Selamat datang Raden di Keraton Yogyakarta.
3: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byungban, ajak ke sini Tuan Putri.
1: Injih Sendika Dawuh.
2: Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki Bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa, karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
0: Bagaimana putriku?
1: Iya, Ayahanda, perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
1: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, Ayahanda.
2: Semua yang ada di Bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
1: Kita lihat saja apa yang terjadi.

0: Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
3: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Rompar FM.
1: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
2: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
3: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
2: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
3: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
2: Lah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
3: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
2: Kan?
3: Serius?
2: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
1: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
3: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
2: Udahlah.
3: Serem gak sih?
2: Biarin aja lah.
3: Takut.
2: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
3: enggak
2: itu
3: ya.
2: Sekarang.
3: Enggak.
2: Ra.
3: Enggak.
2: Ra.
3: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
2: Ra.
3: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
2: Jangan disentuh HP-nya.
3: Matiin.
2: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
3: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
2: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
3: enggak.
2: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
3: Enggak.
2: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
4: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
2: Tunggu.
4: Sekarang, giliran Anda yang
2: apa?
4: Menjadi konten selanjutnya.
2: Hah? Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki bangun, Ki.
1: D Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.nri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Prompat FM.

Di sana, komunitas Krano van Bengkolen menggelar upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman rumah pengasingan Bung Karno, Kota Bengkulu. Upacara tersebut tidak cuma diikuti anggota komunitas sepeda ontel, tapi juga sejumlah masyarakat yang turut bersepeda dan mengikuti rangkaian kegiatan. Sekretaris Jenderal Komunitas Krano van Bengkolen, Novi yang akrab disapa Unculihin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan komunitas dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Setelah upacara, para anggota komunitas kemudian berkeliling Kota Bengkulu dengan sepeda ontel sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Informasi selanjutnya, di sana Koalisi Benteng Sebelat bersama elemen pelajar, mahasiswa dan masyarakat Bengkulu menggelar kegiatan Elephant Camp 2026 di Taman Wisata Alam atau TWA Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara pada 15 hingga 17 Agustus 2026. Agenda bertema hashtag Gajah Kita yang bertepatan dengan HUT ke-81 RI telah menjadi sarana menyerukan perlindungan bagi gajah Sumatera yang kian terancam kepunahan lokal. Puncak acara ditandai dengan upacara bendera bersama 8 gajah binaan Pusat Konservasi Gajah atau PKG Sebelat serta pembentukan formasi khusus oleh para peserta. Aksi simbolis itu membawa pesan kuat bahwa kelestarian gajah khususnya di bentang alam Sebelat yang menjadi habitat hidupnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat Bengkulu. Dan juga di sana kondisi habitat satwa dilindungi tersebut saat itu dinilai

0: sangat kritis akibat maraknya alih fungsi hutan dan aksi pembunuhan beracun. Dan juga penyusutan kawasan inti bentang sebelat seluas 30.000 hektar menjadi perkebunan kelapa sawit yang memperparah konflik serta memutus jalur jelajah alami gajah. Tragedi terbaru dicatat pada akhir April 2026 saat induk dan anak gajah ditemukan tewas akibat racun di dalam tubuhnya. Untuk info selengkapnya di sana bisa langsung aja kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Di sana nantikan kabar kita selanjutnya pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk requestan masih kami buka sejam lagi di sana sampai jam 11 lah. Jadi jangan sampai terlewat di acara Horas Tapianuli malam Selasa itu.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM RRI Prompe Bengkulu, hadir di sana. Ikulah mas requestan dari Dongariko yang ada di Tanah Patah. Selamat malam Dongariko, apa kabar yo? Dan Iko, malam Iko di sana yo, saya dengan Kamal yang bakal ngawannya di sana. Dan saya sebenarnya tidak bisa bahasa Batak di sana, ngertinya horas-horas lah di sana. Jadi saya bawa pakai bahasa Bengkulu aja yo. Dan Iko Riko Tanah Patah hadir kembali request lagu Ucok Pasaman Panti Tu Pulau Batam. Dan salam-salam dari Dongari Koko untuk Ayah Puput, Dongai Yanto di Benteng, Hamzah Yusuf di Jambi, dan Mona di Pintu Batu, dan untuk di sana segalanya. Oke, terima kasih Dongari Koko. Karung belum ada. Yuk sambil nunggu-nunggu di sana yang lain, dia masuk requestan. Langsung aja kita putarkan lagu dari Ucok Pasaman, Panti Tu Pulau Batam.

Oke, dasar itu di satu lagu dari Ucok Pasaman, request dari Dong Ariko yang ada di Tanah Patah. Dan untuk di sana Lainil, kalau lagi ada request masih bisa, karena requestan masih kami buka sekitar 40 menitan lagi ya di sana. Karena Riko baru menunjukkan pukul 10.12, di mana kelak bakal kita buka sampai jam 11. Untuk menghibur di sana selanjutnya ikut satu lagu Horas Indonesia dari Putri Ayu dan Lea Simanjuntak.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

91.7 FM RRI Pompei Bukulu di sana. Selamat malam. Dan di sana biasanya di zaman sekarang, di tengah perkembangan zaman, di mana banyak juga di antara kita yang menggunakan WA pastinya di sana ya. Dan belakangan ini pengguna WA ku banyak yang mengalami pemblokiran akun apabila aktivitas yang dilakukan dinilai melanggar ketentuan layanan platform tersebut. WA ku menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keamanan pengguna dan mencegah penyalahgunaan layanan, termasuk aktivitas spam, penipuan serta pengiriman pesan dalam jumlah besar atau secara tidak semestinya atau yang janggal di sana. Salah satu alasan yang paling sering dikaitkan dengan pembatasan atau pemblokiran adalah aktivitas spam, pesan otomatis dan pengiriman pesan secara massal atau bulk messaging. Dalam laman resminya WA juga, WhatsApp menyebut aktivitas akun yang menunjukkan pola tersebut bisa menyebabkan akun dikenai pembatasan karena dianggap melanggar ketentuan penggunaan pelayanan. WA juga menggunakan sistem otomatis untuk deteksi pola penyalahgunaan layanan Niko. Di samping laporan yang disampaikan pengguna dalam penjelasan resminya mengenai penangguhan grup, WhatsApp menyebut pengguna teknologi machine learning dan laporan penggunaan untuk membantu mengidentifikasi serta menindak akun yang melakukan pengiriman pesan massal atau otomatis. Mungkin di sana kalau sekarang kok akhir-akhir kok banyak pemblokiran akun WA aku, mungkin karena kayak akun-akun judol mungkin dan lain sebagainya lah yang banyak mengganggu aktivitas. Mungkin di situ WA juga bisa mendeteksi, dan juga kalau kita lagi ndak apa ya? Kalau kita lagi ndak pakai apa balas otomatis tuh, akan lebih baiknya kita tuh menggunakan WhatsApp bisnis di sana dengan ketentuan yang berlaku juga yang mengatur aktivitas pengiriman pesan kepada pelanggan dan melarang penggunaan layanan untuk praktek yang melanggar kebijakan bisnis. Jadi kalau kita WA pribadi bukan WA bisnis, terusnya tiba-tiba kita pakai WA balas otomatis itu bisa jadi juga dideteksi kayak perusahaan WhatsApp juga kalau kita tuh penyalahgunaan. Apakah risiko ada di sana yang WA itu blokir atau tidak? Untuk info-info selengkapnya di sana bisa kunjungi langsung laman kami di rri.co.id di sana ya. Dan untuk menghibur di sana selanjutnya, aku bakal saya putarkan satu lagi dari Roni Saputra Siregar featuring Ovi Firsti, Tugu Salah, Tusimpang Tambang.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.
1: Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih, apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradari oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Hufeldorp. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

Rencana pemerintah Provinsi Bengkulu akan memulai rangkaian GBR Merah Putih di Kabupaten Gaur pada 20 Agustus 2026 sebagai upaya mendorong perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM. Kegiatan itu juga menjadi sarana untuk memperkenalkan sekaligus memperluas promosi produk UMKM di Provinsi Bengkulu. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Deni, mengatakan GBR Merah Putih akan digelar secara bergantian di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Setiap daerah kelaknya bakal dapat kesempatan menjadi tuan rumah kegiatan dengan jeda pelaksanaan sekitar 10 hari. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran Rp500 juta untuk masing-masing kabupaten dan kota dalam rangka pelaksanaan program GBR Merah Putih. Program tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro kecil

0: dan menengah atau UMKM di daerah sekaligus menjadi bagian dari pemanfaatan insentif yang diterima Provinsi Bengkulu dari pemerintah pusat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu R. Adeni mengatakan pembagian anggaran tersebut telah dibahas dan disepakati bersama pemerintah daerah. Program akan dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung UMKM agar semakin berkembang. Dan Pemprov Bengkulu juga telah menunjuk 3 organisasi perangkat daerah sebagai koordinator pelaksanaan program di masing-masing wilayah. Ketiga OPD tersebut yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi serta Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Dan menurut Deni, program GBR Merah Putih dijadwalkan mulai diluncurkan pada 20 Agustus 2026 dan Kabupaten Kaur menjadi lokasi pembukaan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja kunjungi laman kami di rri.go.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan kabar kita yo, jam 11 malam gua di sana kabar kita terakhir di hari Iko dan juga menutup sesi request di acara Horas Tapian Nuli malam Iko. Tapi siaran bakal tetap berlanjut sampai jam 12 malam. Terus pantau dan aningkan RRI Prompe Bengkulu 91.7 FM.
1: Prompat FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Berendam Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Lang aku galang galang jendang. Jadi jarah jarah ni lah. Dah yang terpulang dari gom itu, mungkinlah naik terkali. Kangen dah rumah ni pulang naiknya.
1: Etnis Batakaruh merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaruh yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaruh, di antaranya Desa Lingga, Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Walu berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulinga.
0: Gelarku Bundar Sinulinga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah belangaya. Tenda tinggal ngau turunun keempat, lid 20 rumah adat. Si ku inget, gundaring tading 2 rumah adat, lingga.
1: Bundar. Begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulinga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Si Waluh Jabu di Desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Waluh Jabu masih berdiri kokoh di Desa Lingga.
0: Dulu suku inget 28, sekarang tinggal 2 lagi lah. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Waluh Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Waluh Jabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada Raja, Raja Sibayak, Sibayak Lingga. Di sini banyak raja. Rajorung ini itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini katakan rumah Sibayak. Sibayak Lingga lah. Ini rumah saya ini tahun 1862. Yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamlah natal keluarga sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak kah. Ya di sini bikin pestanya pun bisa. Mbah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang itu.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Waluh Jabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah Si Waluh Jabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing, maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk 1 tungku masak digunakan oleh 2 kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu Walu Jabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat si Walu Jabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah si Walu Jabu.
0: Kata bilang itu dulu, kalau cara membangun, secara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada normal katanya. Mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap. Ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo. Sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa. Mejua-jua.
3: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4.

kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Selamat pagi segalanya di sana. Selamat menyaksikan siaran kami hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik sana. Selamat kembali nganekan siaran kami di Perempek Bengkulu hari ini. Tentunya hari Selasa, 18 Agustus 2026. Merdeka! Wah, ini masih suasana 17-an di sana, tak? Semoga Indonesia semakin jaya dan tentunya kemerdekaan ini terus menerus ya. Dan kita mampu untuk mengisi kemerdekaan dengan kemampuan masing-masing. Baik, di sana tentunya Arpa Rahman dan kawan-kawan di Pondok Pagi akan ngawani suasana pagi di sana di Pondok Pagiku sampai jam 10 kelak. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh, anu azan labu kumandang bolo. Selamat beraktivitas hari ini. Semoga lancar, pastikan terus bersama kami. Berikut kita akan nganikan lagu-lagu yang bernuansa Islami serta filler-filler Islami hingga nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah itu baru luar biasa.

pencerah jiwa. Kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3. Membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran

0: قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik sana, hikmah pagi ini kita akan bicara soal siapa yang bertakwa kepada Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terutama pagi ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dari tidur kita, sehingga kita bisa melihat dunia lagi, bisa melakukan ibadah, terutama ibadah sholat subuh. Yang belum sholat subuh, tunaikan sholat subuh. Mari sana kaum muslimin, sahabat budaya, semoga Allah semakin cinta dengan kita, semoga hidup kita lebih bermakna. Salawat terus kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita bicara soal takwa, ada satu ayat At-Talaq ayat 3. Allah berfirman, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ الْأَمْرِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
0: Kata Allah, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu. Adik sana kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan kita. Artinya kunci hidup ini bertakwa, nurut kita kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang kita kerjakan. Bentuk kita taat, patuh. Kita tidak melihat apa yang dia perintahkan, tapi siapa yang memerintahkan. Sama halnya kita dulu waktu disuruh bak kita beli rokok, atau mak kita beli garam di warung, kata bapak kita, nak beli kudai rokok, kamu nak ke warung. Dulu masih kecil kita menganggap ketika disuruh beli rokok, kita galak beli rokok itu gara-gara ada lebihnya. Misalkan duitnya 10 ribu, harga rokok mungkin 8 ribu, kata bak kita, nak beli rokok nak. Kita masih diam. Kelak baliknya ambillah. Semangat gitu. Karena waduh lebihnya. Nak, kata mak gitu. Beli garam kan nak? Duit kita 5 ribu, harganya 4 ribu nak. 1 ribu belanjolah. Oh berlari gitu. Kenapa? Karena waduh lebihnya. Begitulah sholat gitu ini. Sholat kenapa kita tidak sholat? Karena ada pahalanya. Kenapa orang tidak puasa? Karena ada pahalanya. Kenapa orang sedekah? Karena ada pahalanya. Nah, kalau orang sudah mendalami ilmu-ilmu Allah, ilmu agama ini, kita bukan karena pahalanya saja di sana, tapi karena perintah Allah. Karena yang merintahkannya Allah. Apapun bentuknya, kalau Allah memerintahkan, itu kita kerjakan. Begitu pun beli rokok tadi. Dulu kita tidak beli rokok ngebak gara-gara ada lebihnya. Nah, ketika sudah kita mendalami, apapun yang diperintahkan bak gitu, orang tua gitu, itu yang kita kerjakan. perkara ada lebihnya, tidak ada lebihnya, itu kelak dulu. Tapi kalau bak ngajung, nyuruh gitu berangkat gitu. Nak beli rokok nak, jadi bak berangkat gitu. Kelak kalau ada lebihnya, alhamdulillah dinjuk bak. Nah, kata bak, bela dengan kau. Jangan sampai kita tidak berangkat beli rokok itu bukan karena perintah bak, karena ada lebihnya tadi. Aku yakin sanak-sanak pun sudah paham. Begitu perintah Allah ini. Ngapa kau nak sholat? Ada pahala itu. Kalau dia ada pahala, aku dan enggak. Apa kan itu di sana? Jauh gitu. Oh, karena Tuhan. Karena ada pahala, juga kau nak berangkat. Bukan karena perintah. Tapi kalau kita sudah meyakini, sudah kita renungkan betul. Oh, perintah Allah ini. Kalau sudah Allah perintahkan, pasti kena ada pahala. Pasti ada manfaat. Sebaliknya di sana, kalau kita tidak mentaati perintah Allah, oh, hidup kita tak ada akan tenang. Ketenangan bukan duit. Jangan sampai kita keliru dengan dunia ini. Orang menganggap tenang kalau ada duit. Oh, belum tentu. Duit itu, kalau yang membuat orang tenang itu cuma duit di sana. Kalau membuat orang bahagia itu cuma duit, Allah tidak adil di sana. Tidak adil Tuhan. Tapi ketenangan bukan duit. Banyak orang duitnya banyak, tapi tak punya ketenangan, tak punya kebahagiaan itu. Berbagai macam, huru hara, masalah di sini situ. Tapi yang membuat tenang itu apa? Kita bersyukur kepada Allah. Makanya walaupun kita agak kurang mampu, yang membuat tenang itu ketika sudah dekat dengan Allah. Ketika kita sudah merasakan Allah itu bersama dengan kita. Kalau mana caranya di sana? Salat kita. Sedekah kita. Berbuat dosa itu kita hindari kalau baca. Jauhilah lagi. Jadilah dulu tu demudim. Mungkin kita pemali. Mungkin kita pemabuk. Mungkin kita tidak pernah sembahyang. Jadilah dulu kita di sana. Lah jadilah, lah tuo badan ini. Sayangi badan kita ini. Neraka itu panas. Azab kubur itu nyatu. Sudahlah, udahlah. Menyerahlah kita kepada Allah. Walikuli umatin ajal fa'iza ajaluhum layasakharuna sa'ah walayastakudimun. Apabila datang ajal itu, walikuli umatin ajal, setiap umat itu adu ajalnya, adu kematian. Faiza ajaluhum, kalau datang ajal itu, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak pacak dimajukan sedetik, tidak pacak dimundurkan sedetik. Berangkat kita menghadap apa yang tidak kita hadapan, tidak kita menjawabkan di hadapan Allah. Banyak orang menganggap kalau mati diam hidupnya, bukan. Mati itulah hidup kita mulai, mumpai mulai hidup lagi gitu, kehidupan baru. Ay, kata kita pisah di dunia ini, nanggung mati aja lah. Mati itulah yang hidup sebenarnya di sana. Aku persiapkanlah nih, nasihati diri sendiri ini. Renungkan diri. Ay, kata kita badan. Kebila lagi kebadan ini tidak berubah? Kebila lagi kita tidak sholat ini? Kapan lagi gitu? Nak nunggu kayu, tidak kan kayu, belum tentu kayu gitu. Hidup ini memang macam inilah di sana. Kadang kita berhutang, kadang kita ngutangi kawan, kadang kita dapat, kadang kita lengit. Tapi yakinlah, tegurlah diri kita sendiri. Kalau dengan orang lain bukan tersinggung gitu, sembayang, pacak laku gitu gitu. Tapi kau nasihatilah dirimu sendiri, kebilu lagi diri gitu gitu, bercermin gitu, kebilu lagi lah sembayang. Cuman ngangkat tangan dulu nih, Allah Akbar. Cuma ngangkat dua tangan ini kita malas, tak mampu. Sementara ngangkat karung beras sanggup, mengangkatkan karung kopi sanggup, nebang kayu besar sanggup. Atau kita mungkin olahraga ngangkat beban bagus, ini berduit banyak pergi situ sanggup. Tapi tak sanggup kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana aku segalanya. Aku bukan memberikan nasihat lebih pintar, bukan, tapi kita mengajak adik sanak segalanya, terutama si pribadi, nasihat pribadi. Mari kita hiasi hidup ini dengan banyak-banyak mengumpulkan amal ibadah, karena perintah Allah itu pasti terbaik buat kita segalanya. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan cukupi rezeki kita. Kalau Allah sudah berjanji, tak akan pernah Allah dusta. Perkataan Allah, itulah yang terjadi. Semoga kita sehat selalu di sana. Badan sehat, rezeki lancar, luas dan barokah. Punya anak yang soleh dan soleha. Kita semakin hari, semakin tahu diri, semakin banyak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, saya Udang Arfa Rahman menyampaikan tafsiah singkat dalam kesempatan pagi ini. Semoga ada manfaatnya buat kita segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berno pagi masih dengan Sayur Perahman sampai jam 10 untuk pagi ini di sana ya. Selamat beraktivitas. Salam budaya. Ya, yang pastinya semangat hari ini karena kemarin kita masih tengiang ya bagaimana kita memperingati kemerdekaan kita. Ini hari yang ke-18. Tetap semangat, tetap kompak, mungkin masih banyak kegiatan. Ya, pastikan kami terus diharapkan dari sana untuk ngawani aktivitas sepanjang hari ini.

Adi, sana di mana Jebrado? Lagu-lagu tadi sudah kita pendengarkan tuh, lagu-lagu yang bernuansa Islami yo. Dari pukul 5 pas kita buka siaran tadi sampai jam 6 waktu Indonesia Barat, mudah-mudahan bisa menyejukkan hati kita di suasana pagi, apalagi di hari kemerdekaan kita di sana. Ada masih momen-momen kemarin peringatannya tanggal 18 kok masih terngiang kemarin kita upacara ya. Semoga Indonesia, kita doakan Indonesia semakin jaya ya, diisi oleh orang-orang yang mengisi mereka, orang-orang yang tahu diri ya di sana, dak. Karena Indonesia sudah merdeka, jadi mari kita isi kemerdekaan penuh dengan hal-hal yang positif. Yang punya gitu diambil, yang punya orang dikasihkan. Yang jadi pemimpin, sadarlah gitu. Pemimpin tuh di sana bagaimana kita berbuat untuk bangsa tercinta ini. Yang amanah, bukan malah kesempatan kita ngambil itu, ngambil ini, jangan. Nah, kalau jadi pemimpin, jadilah yang memang betul-betul memimpin. Nah, kalau kita punya orang pintar, tunjukkan kita kepintaran kita untuk kemajuan bangsa. Kalau kita orang kaya, nyumbanglah kita di sana. Kalau kita tidak apa-apa, jangan merusak, ajadilah di sana. Itu yang paling penting. Nah, berikut di sana jam 6 kami sampaikan kabar kita. Gitu.

membantu petugas segera melakukan penanganan. Nah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Bengkulu, Yulian Sah, nyengecek cepatnya masyarakat melaporkan kejadian tersebut sangat membantu proses pemadaman. Dia menghimbau warga segera menghubungi layanan darurat 112 kalau nengok tando-tando kebakaran. Sementara kabar lainnya di sana, anggota DPD RI MPR RI Daerah Pemilihan Bengkulu, Destita Kairlisani, menjajaki peluang beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Provinsi Bengkulu melalui kerjasama pendidikan dengan universitas di India. Penjajakan tersebut dilakukan bersama promotor pendidikan India di Indonesia, Raffi MM, dalam pertemuan di Bengkulu Senin 17 Agustus 2026. Nah, di sana sekian kabar kita jam 6 kami sampaikan. Kabar kita kelak akan kami hadirkan terus setiap jam dari pukul 6 sampai jam 21 malam. Selamat pagi dan selamat beraktivitas hari ini. Merdeka!

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Adi sana selamat pagi segalu-galunya. Terima kasih menjadi penganing Perempek Bengkulu ya. Selamat menikmati sarapan pagi. Ada yang masih libur atau sudah mulai ada yang masuk kerja? Yang pastinya masih libur selama libur, yang tetap masuk kerja hari ini ya selamat melakukan aktivitas kembali. Kemarin seru-seruan di sana. 17 Agustus upacara pagi-paginya lanjut lomba-lomba. Tadi malam juga banyak juga masih lomba-lomba. Aku tengok di RT-RT, beberapa RT yang ada di Bengkulu. Nah, seperti warga RW 8 Permas Kemiling Asri Pertama, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai perlombaan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, 15-17 Agustus 2026, ya, menjadi ruang bagi warga untuk berkumpul, mempererat kebersamaan. Rangkaian kegiatan diikuti sekitar 50 peserta, sejak berbagai kalangan usia. Perlombaan dimulai dengan karaoke, kartu song, dilanjutkan senam sehat, serta lomba untuk bapak dan ibu, kemudian ditutup dengan berbagai perlombaan anak-anak dan remaja. Panitia kegiatan, Nabila, mengatakan antusiasme warga cukup tinggi sejak hari pertama pelaksanaan. Lomba makan kerupuk dan juga voli air menjadi dua perlombaan yang paling banyak diminati peserta. Jadi warga RW 8, Mayang Anissa, dia mengaku senang konsep kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok usia. Menurutnya banyak jenis perlombaan membuat suasana perayaan kemerdekaan semakin ramai, menarik bagi warga-warga. Panitia lain juga menilai perlombaan kemerdekaan juga menjadi kesempatan bagi warga untuk saling berinteraksi di tengah kesibukan masing-masing. Kegiatan tersebut membuat warga yang sebelumnya jarang bertemu dapat kembali berkumpul dan juga berbaur. Tuh di sana, Cak Mano di sana, di tempat kamu. Lomba-lomba aduh dak. Ada juga RT tidak aduh ngaduh kan, ada juga di sana. Kata kita aduh kamu lomba, tidak aduh kami. RT kami seru kata boleh. Nah mudah-mudahan tahun mendatang jadi pelajaran kalau pacar ada lomba kalau tiap RT ada sana ada untuk menjaga kekompakan kebersamaan. Selamat beraktivitas. Ada yang sedang olahraga mungkin kini, mudah-mudahan tambah sehat. Dan pastikan terus bersama kami di Perempat Pagi Perempat.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya, Nusantara.

Hai sana, terima kasih masih bersama kami di Berendo Pagi, masih bersama dengan Pak Rahman. Hai sana, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengajak segala masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, perbedaan agama, suku, dan latar belakang. Jadi menurutnya harus menjadi kekuatan untuk membangun Bengkulu dan Indonesia. Pesan kau disampaikan Helmi Hasan saat menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Raya Semarak Bengkulu, Senin 17 Agustus 2026 ataupun kemarin. Nah, di sana dalam amanatnya Helmi menekankan pentingnya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan semangat gotong royong. Jadi dia ngecek, iko momentum yang tepat untuk kembali memperkuat persatuan kesatuan di tengah perbedaan agama, suku dan juga latar belakang lainnya. Jadi perbedaan ko tidak boleh membuat kita tidak bisa bersatu, karena Indonesia adalah negara kesatuan. Helmi juga ngecekkan semangat kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui upacara seremonial lajo. Momentum hari ulang tahun ke-81 RI harus menjadi pengingat bagi segala elemen masyarakat untuk terus merawat kebersamaan dan juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan. Nah, jadi di sana upacara diawali kemarin ya dengan pengibaran sangsaka merah putih dan juga berlangsung khidmat. Jadi peserta upacara itu cukup ramai sekali. Mungkin di daerah di sana juga, ya di mana juga berada pasti nengok, bahkan di sana mungkin jadi pesertanya. Mudah-mudahan momen kita upacara kemarin kita betul-betul merenung, ya teringat cak mano waktu tahun 45 ataupun sebelum-sebelumnya di sana para pejuang kita nak merebut kemerdekaan tuh di sana, sehingga kitalah 81 merdeka. Mudah-mudahan bangsa iko semakin bertambah usianya semakin lebih baik lagi. Itu juga generasi-generasi muda, marilah kita isi kemerdekaan ko dengan hal-hal positif, karena di tangan anak-anak muda lah kelak tu di sana dak bangsa ko akan maju ataupun tidaknya. Zaman kini kalau pajak terus maju, kita sama-sama menjaga kemerdekaan ko. Nah, informasi ko di sana dan arah-arah sampaikan tentuan dari Harian Rakyat Bengkulu. Kita lanjut lagi lagu-lagu semangat, masih dalam lagu Wita Sofia ya.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mungintik atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung niguyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.